0: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh. The heart of Banda Aceh.

0: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2024 hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda hari ini rekan Jati. Baik, mungkin sudah dalam perjalanan ataupun masih di rumah dengan segala kesibukannya. Untuk Anda yang masih di jalanan rekan Jati, semoga selamat sampai tujuan. Dan sembari menemani segala aktivitas Anda rekan Jati, kita hadirkan beberapa informasi dan juga kumpulan nomor bagus yang siap menemani Anda hari ini. Informasi kita awali dari Aceh Selatan, di mana tim tangkap buron atau tabur Kejaksaan Negeri Aceh Selatan berhasil mengamankan seorang terpidana yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO perkara tindak pidana minyak dan gas bumi atau migas pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Terpidana yang diamankan tersebut bernama Muhammad Taufik bin Raflin, di mana penangkapan dilakukan setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan jaksa untuk menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan melalui Kepala Seksi Intelijen, yaitu Roland Tampu Bolon, mengatakan pihaknya telah melakukan pemanggilan secara patut sebanyak 3 kali terhadap terpidana. Namun yang bersangkutan tidak mengajukan itikad baik untuk memenuhi panggilan tersebut. Dan oleh sebab itu rekan Jati, di 9 Juni 2026 yang bersangkutan ditetapkan sebagai DPO. Dan menurut Roland, tim tabur Kejari Aceh Selatan melakukan berbagai upaya pencarian selama sekitar 4 pekan. Mulai dari penyebaran selebaran, pemantauan ke sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat keberadaan terpidana, hingga mendatangi rumah keluarga dan kerabatnya. Dan pencarian dilakukan di sejumlah gampung di Aceh Selatan, antara lain Gampung Krung Bate, Gampung Matai, dan Gampung Payate. Tim juga menelusuri informasi yang menyebutkan terpidana bekerja serabutan di wilayah kota Subulu Salam. Dan rekan Jati Roland menjelaskan penangkapan akhirnya berhasil dilakukan sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian barat di Gampung Hilir, Kecamatan Tapatuan. Proses pengamanan dilakukan oleh tim tabur Kejari Aceh Selatan yang berkoordinasi dengan tim advokat LBH Jendela Keadilan Aceh setelah memperoleh informasi mengenai keberadaan terpidana. Dan juga rekan Jati, dari hasil penelusuran, Muhammad Taufik diketahui bekerja di kawasan Gunung Sabe, Kota Calang, Kabupaten Aceh Jaya, dan setelah dilakukan pendekatan, terpidana akhirnya bersedia menyerahkan diri kepada petugas. Dan juga rekan Jati, dikatakan keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dalam memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan juga memastikan tidak ada pihak yang dapat menghindari proses hukum. Setelah diamankan, terpidana dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Aceh Selatan untuk melengkapi administrasi sebelum dieksekusi oleh jaksa eksekutor ke rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Tapatuan guna menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ya, lanjut informasi kita selanjutnya datang dari Aliansi Anu Nangro atau AAN yang mempertanyakan penggunaan anggaran bantuan penanganan bencana yang dikirim oleh pemerintah pusat maupun sumbangan dari berbagai provinsi dan kabupaten kota untuk Aceh. Mereka menilai hingga lebih dari 8 bulan pasca bencana, pemulihan dan juga rekonstruksi di sejumlah wilayah belum menunjukkan hasil yang nyata. Dan rekan jati juru bicara Aliansi Anu Nangro yaitu Zuhari Alfian menyampaikan aspirasinya saat berdemonstrasi di kantor Gubernur Aceh pada Senin 3 Agustus 2026 di Banda Aceh kemarin. Dan ia mempertanyakan bahwa aksi ini mempertanyakan kemana uang yang sudah dikirimkan oleh pusat dan juga sumbangan-sumbangan dari provinsi-provinsi dan kabupaten lain ke mana alokasinya. Dan ia menyampaikan aksi yang ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan kepada pemerintah agar membuka pertanggungjawaban penggunaan dana dan juga penanganan bencana. Dan menurutnya Aceh telah dilanda bencana selama lebih dari 8 bulan, namun hingga kini masyarakat belum merasakan rekonstruksi dan juga pemulihan yang dinilai memadai. Dan ia menilai bukti visual yang ditampilkan pemerintah belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Hal ini yang membuat mereka turun dan juga berunjuk rasa untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah Aceh terkait alokasi anggaran. Selain mempersoalkan penanganan

kinerja pemerintah Aceh, di mana menurutnya berbagai tuntutan serupa telah berulang kali disampaikan, namun belum mendapatkan respon yang memadai. Dari KJT melalui aksi tersebut, Aliansi Anak Nanggro ingin menunjukkan bahwa masyarakat Aceh masih terus menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai belum diselesaikan pemerintah. Dan juga ia menyampaikan bahwa pihaknya ingin memperlihatkan kepada masyarakat Aceh bahwa masyarakat belum diam dan ingin menunjukkan kepada pemerintah pusat, nasional, bahkan internasional bahwa Aceh masih bersuara terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Dan di sisi lain, Rekan Jati, pengembangan konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman Nikobar di India diproyeksikan menjadi jalur strategis baru yang mampu memperkuat perdagangan, investasi, dan juga hubungan ekonomi antara Aceh dan India. Upaya percepatan realisasi kerjasama tersebut menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan staf khusus Wali Nanggro Aceh bidang diplomasi dan juga kerjasama luar negeri, yaitu Muhammad Rafiq dengan Konsul Jenderal Republik India di Medan, yaitu Ravi Sankergol, pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Kepala Bagian Kerjasama dan Humas Wali Nanggro yaitu Zulfikar Idris mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan internasional yang diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Aceh. Dan dalam pertemuan ini, Ravi Sankergol menyampaikan salam hormat kepada Wali Nanggro Aceh, sekaligus mendoakan agar segera pulih dan kembali beraktivitas setelah menjalani operasi ringan. Dan setelah satu agenda utama pembahasan adalah menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka pada 7 Juli lalu. Dan dalam pertemuan kedua negara tersebut, Rekan Jati, disampaikan dan juga disepakati penguatan konektivitas maritim strategis antara Pelabuhan Sabang dan juga Kepulauan Andaman Nikobar. Dan Konsul Jenderal India juga mengungkapkan pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Aceh pada pekan sebelumnya sebagai langkah untuk bahas implementasi kerjasama tersebut. Dan juga Rekan Jati, selain pengembangan sektor maritim, kedua pihak juga membahas peluang kolaborasi di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan juga pengembangan sumber daya manusia, promosi perdagangan, investasi, serta kerjasama antar lembaga. Dan juga Rekan Jati, Rafiq menegaskan bahwa Lembaga Wali Nanggro mendukung setiap inisiatif yang sejalan dengan semangat perdamaian, pembangunan, dan juga kemitraan internasional.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jeti FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 Jeti FM.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jeti FM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati beralih ke Aceh Utara. Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Aceh Utara belum dapat direalisasikan karena pemerintah daerah masih kekurangan lahan seluas 3 hektar. Saat ini lahan yang tersedia baru mencapai 5 hektar, sementara Kementerian Sosial mensyaratkan sedikitnya 8 hektar untuk pembangunan sekolah tersebut. Kepala Dinas Sosial Aceh yaitu Fahru Razi mengatakan, keterlambatan pembangunan juga dipengaruhi oleh bencana banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir tahun lalu. Kondisi tersebut membuat perhatian pemerintah daerah lebih difokuskan pada penanganan kebencanaan. Dan juga rekan Jati, menurutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan lahan di Gampung Lo Ibuh, Kecamatan Baktia Barat sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat, di mana lahan tersebut merupakan bekas aset Yayasan Dayah Darul Ayatmi yang kini telah menjadi milik pemerintah daerah. Namun luas lahan yang tersedia baru mencapai 5 hektar sehingga belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan rekan Jati, Fahru Razi menjelaskan, kekurangan lahan tersebut turut menghambat proses administrasi, termasuk penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan yang mensyaratkan kepastian luas lahan beserta dokumen kepemiliknya. Dan untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah daerah telah mengusulkan anggaran pengadaan tambahan 2026. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap seluruh tahapan administrasi dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan sekolah rakyat bisa dimulai sesuai target pada 2027.

Dan beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati, hujan lebat yang mengguyur sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Barat sejak Minggu malam hingga Senin siang membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah titik dalam 2 pekan terakhir di Aceh Barat. PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Barat, Teuku Ronald Nehdiansyah, menyampaikan bahwa total luas lahan yang terbakar selama periode tersebut mencapai sekitar 20 hektar. Menurutnya, hujan yang turun dengan intensitas sangat tinggi membuat sebagian besar titik api berhasil dipadamkan. Meski demikian, pihaknya belum berani menyatakan kondisi benar-benar aman karena masih terdapat beberapa lokasi yang terus dipantau. Dan juga rekan Jati, ia menjelaskan salah satu lokasi yang masih menjadi perhatian berada di Kampung Pelante, Kecamatan Bubon. Dan di kawasan tersebut masih terlihat kepulan asap tipis yang diduga berasal dari bara api di bawah permukaan tanah. Dan berdasarkan laporan tim penanganan karhutla Pos Damkar Kawai 16, proses pemadaman di lokasi tersebut telah selesai dan asap permukaan sudah tidak terlihat. Namun petugas masih mewaspadai kemungkinan bara api masih tersimpan di lapisan gambut yang sangat tebal. Karena itu lokasi tersebut tetap menjadi prioritas pemantauan. Dan juga rekan Jati, BPBD Aceh Barat bersama petugas pemadam kebakaran dan unsur terkait akan terus melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan di lapangan selama 2 hari ke depan. Dan tentu langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kemunculan kembali titik api, terutama apabila cuaca kembali panas. Teuku Ronald berharap cuaca hujan masih terus berlanjut sehingga sisa bara api dapat padam sepenuhnya. Dengan demikian, penanganan karhutla yang berlangsung sepanjang musim kemarau, khususnya pada periode Juni hingga Agustus, dapat segera dinyatakan selesai dan kondisi di seluruh wilayah Aceh Barat kembali aman. Dan juga rekan Jati yang mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena kondisi lahan gambut masih berpotensi memicu kebakaran apabila cuaca kembali kering.

0: הנה להצעת הסטיגרו מטרון ג'אטי אפם.
1: Saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya. Karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, selamat pagi Rekan Jati. Informasi kita selanjutnya datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Aceh yang memprediksi cuaca di Kota Banda Aceh dan sekitarnya pada Selasa 4 Agustus 2026 umumnya berawan dan berawan tebal. Meski demikian Rekan Jati, masyarakat tetap diimbau untuk mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan juga Rekan Jati disampaikan oleh prakirawan BMKG dalam laporannya, yaitu Nabila, mengatakan untuk wilayah Kota Banda Aceh, secara umum BMKG memperkirakan pagi hingga malam hari diprediksi berawan dan berawan tebal. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 14 km per jam. Dan untuk wilayah Aceh Besar, BMKG memprediksi pada pagi hingga malam hari juga akan berawan dan berawan tebal. Suhu di wilayah ini berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius dan juga kecepatan angin diperkirakan mencapai 4 km per jam. Sedangkan untuk wilayah Sabang, diprediksi cuaca di daerah tersebut tidak jauh berbeda dengan Banda Aceh Rekan Jati. Pagi hingga malam hari diprediksi berawan dan berawan tebal, sedangkan suhu berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan mencapai 27 km per jam. Dan juga Rekan Jati, hal ini perkiraan cuaca untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan juga Sabang untuk Selasa 4 Agustus 2026. Dan juga untuk informasi lebih lengkap terkait prediksi cuaca sejumlah daerah lainnya Rekan Jati dapat diakses melalui laman resmi BMKG. Beralih ke informasi selanjutnya Rekan Jati, pemerintah Kota Banda Aceh memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja kota atau APBK 2027 sebesar 1,4 triliun lebih, di mana angka tersebut telah dituangkan dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara. Dan juga Rekan Jati, Wali Kota Banda Aceh yaitu Iliza Saaduddin Jamal mengatakan bahwa proyeksi pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah pada rancangan KUA PPAS 2027. Dan disampaikan kebijakan alokasi belanja daerah tahun anggaran 2027 yang direncanakan sebesar 1,4 triliun rupiah. Dan pernyataan ini disampaikan oleh Iliza Saaduddin Jamal dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh dengan agenda penyampaian penyerahan KUA PPAS APBK tahun anggaran 2027 di gedung utama DPRK Banda Aceh. Iliza menyampaikan proyeksi anggaran 2027 tersebut menurun sekitar 64 miliar rupiah atau lebih rendah 4,87% dari target belanja daerah setelah penyesuaian transfer ke daerah 2026 yang mencapai 1,5 triliun rupiah. Dan juga Rekan Jati dirinya merincikan, adapun rencana anggaran 2027 tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar 1,2 triliun rupiah, belanja modal 100 miliar rupiah, belanja tidak terduga 1 miliar rupiah, dan belanja transfer 129 miliar rupiah. Dan selanjutnya pembiayaan daerah 2027 direncanakan yakni penerima pembiayaan 10 miliar rupiah yang bersumber dari SELPA tahun anggaran 2026, kemudian pengeluaran pembiayaan sebesar 2,8 miliar rupiah yang merupakan pembayaran cicilan pokok hutang pemerintah Banda Aceh. Dan dalam kesempatan yang sama Rekan Jati, Iliza juga menyadari bahwa tantangan pembangunan 2027 tidak ringan, tetapi dirinya meyakini melalui sinergitas antara eksekutif dan juga legislatif, serta dukungan seluruh elemen masyarakat, berbagai keterbatasan tersebut dapat dihadapi bersama. Sementara itu, Ketua DPRK Banda Aceh yaitu Irwan Syah ST mengatakan penyusunan rancangan KUA PPAS 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD
mengakomodasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan serta selaras dengan sasaran dan juga indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029. Dan ia juga menegaskan akan jadi 2027 harus menjadi momentum fundamental, sebuah titik balik kemajuan kebangkitan bagi Banda Aceh. Karena itu, membangun daerah tidak boleh saling menyalahkan, melainkan harus hadir di atas kedewasaan, berpikir, dan juga kejujuran nurani serta kerja tuntas. Dan juga rekan Jati Irwansa menyebutkan banyak tantangan yang harus diselesaikan ke depannya, mulai dari akselerasi pembangunan infrastruktur merata hingga penanganan penyakit sosial yang mengancam generasi seperti peredaran narkoba, tingginya angka perceraian, serta penyebaran HIV/AIDS.

Ya rekan jati untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jati FM di 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard dan juga rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM, Jalan Wedana, nomor 57 Mibo, Bandaraya, Kota Banda Aceh. Atau melalui email rekrutmenjatifm@jatifm di 0811-6821036 atau di 0855-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 Jaffy FM.

Ya, rekan Jati, sidang dugaan korupsi klaim fiktif program jaminan kecelakaan kerja atau JKK BPJS Ketenagakerjaan senilai 24,5 miliar rupiah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin 3 Agustus 2026 kemarin mengungkapkan sejumlah fakta. Mulai dari awal terbongkarnya dugaan klaim fiktif, temuan dua rumah sakit yang memastikan pasien dalam dokumen klaim tidak pernah dirawat, hingga pengakuan sejumlah karyawan yang meminjamkan identitas karena dijanjikan uang. Dari Kajati Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Menara Jamsostek, Iren Tarigan mengatakan, dugaan klaim fiktif terungkap saat petugas menghubungi perusahaan untuk melengkapi dokumen klaim. Dan setelah menerima informasi, rekan Jati, BPJS Ketenagakerjaan langsung melaporkan ke kantor wilayah dan kantor pusat. Dan rekan Jati dikatakan bahwa ketika dikonfirmasi ke perusahaan, ternyata tenaga kerjanya tidak mengalami kecelakaan. Saat itu dikonfirmasi karena memang ada dokumen yang kurang sehingga dilakukan konfirmasi. Kemudian dari perusahaan menyampaikan bahwa tidak ada kecelakaan dan kemudian dilaporkan ke kantor wilayah dan juga kantor pusat terkait dengan kejadian ini. Dan rekan Jati Case Manager BPJS Ketenagakerjaan yaitu Lisa Puspita mengatakan dirinya baru curiga setelah menghubungi HRD perusahaan. Dan juga rekan Jati ketika dikonfirmasi ternyata HRD tersebut menginformasikan bahwa memang benar ada tenaga kerja tersebut di salah satu cabang store di Mr. DIY, namun tidak mengalami kecelakaan seperti yang ditanyakan ke HRD. Lisa mengaku segera melaporkan temuan tersebut kepada atasannya dan ia juga mengungkapkan bahwa klaim pertama yang sempat diproses akhirnya ikut diperiksa oleh Satuan Pengawas Internal atau SPI dan pada akhirnya itu termasuk ke salah satu dokumen yang dicek oleh SPI. Dalam sidang rekan Jati, dua rumah sakit membantah pernah merawat pasien-pasien yang tercantum dalam dokumen klaim. Dan perwakilan GMC Medical Center yaitu Lina Asmahan Abdullah bersaksi hasil pengecekan rekam medis menunjukkan seluruh nama yang diminta BPJS tidak ada. Dan juga rekan Jati disampaikan bahwa nama-nama tersebut tidak pernah menjadi pasien dari GMC. Lina mengatakan pihak rumah sakit diminta memeriksa satu persatu nama yang dikirimkan oleh BPJS dan mereka menanyakan apa pasien ini benar-benar pasien di rumah sakit GMC. Dan Lina mengatakan bahwa mereka bukan pasien dari GMC dan tidak hanya itu Lina juga menyebut dokumen yang ditujukan juga diduga dipalsukan. Dan keterangan senada disampaikan oleh Kepala Divisi Akuntansi dan juga Keuangan Eka Hospital Permata Hijau yaitu Gabriel, di mana nama-nama tersebut dengan nominal yang tercantum tidak ditemukan dalam sistem informasi di rumah sakit yang ditujukan. Menurut Gabriel, data dalam dokumen juga tidak sesuai dengan sistem rumah sakit. Dan juga rekan Jati, sejumlah karyawan International Sports Center Indonesia juga mengaku menyerahkan KTP, kartu BPJS hingga ATM kepada seseorang bernama Budi karena sedang membutuhkan uang. Salah satu karyawan bernama Munardi bersaksi menerima 1,5 juta rupiah setelah menyerahkan dokumennya. Ia mengatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk membiayai sekolah anaknya. Dan juga rekan Jati, terkait dengan informasi itu, salah seorang terduga juga mengaku tidak mengetahui tujuan peminjaman identitasnya. Dan ada pula Tabroni yang mengaku tidak memahami uang yang diterimanya berasal dari klaim BPJS. Dan juga rekan Jati, salah seorang yang juga dimintai identitasnya yaitu Suci Pandowo mengaku menerima tawaran itu karena membutuhkan biaya setelah istrinya melahirkan. Dan dalam perkara ini jaksa mendakwa 3 orang rekan Jati yakni mantan HRD PT Mitra Adi Perkasa sekaligus Direktur PT 46 Sejahtera Renu Arianti Sani,
Kemudian mantan pejabat verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan Sri Listiani. Kemudian mantan pejabat verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan Sayoko Adi Nugroho. Jaksa menyebut dugaan korupsi berlangsung selama 2014-2024 dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 24,5 miliar rupiah. Berdasarkan hasil audit investigatif Satuan Pengawas Internal BPJS Ketenagakerjaan, di mana selama periode 2015 hingga 2024 terdapat sekitar 391 pengajuan klaim JKK yang direkayasa dengan total pencairan sekitar 24,5 miliar rupiah. Dan kajati menurut jaksa, para terdakwa diduga memalsukan berbagai dokumen persyaratan klaim, mulai dari surat keterangan, surat perusahaan, hingga surat rumah sakit dan juga keterangan dari kepolisian. Jaksa juga menyebut setelah dana masuk ke rekening peserta, sekitar 75% dana diminta ditransfer kepada Renu. Dari Kajati, Renu merupakan mantan HRD PT Mitra Adi Perkasa sekaligus Direktur PT 46 Sejahtera. Dan kemudian rekan Jati disampaikan bahwa jaksa juga menyebut setelah dana masuk ke rekening peserta, sekitar 75% dana diminta ditransfer kepada Renu. Dan dalam dakwaan disebutkan Renu diduga menikmati sekitar 16,3 miliar rupiah, Sri Listiani sekitar 5,9 miliar rupiah, dan Sayoko Adi Nugroho sekitar 1,63 miliar rupiah. Dan dalam dakwaan primer, ketiganya didakwa melanggar pasal 603 KUHP Nasional junto pasal 20 huruf C junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara dalam dakwaan subsider, ketiganya didakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C, junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

103,6 Jati FM. Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati Kejaksaan Agung berjanji akan mengungkapkan pemilik emas seberat 74 kg dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah di persidangan perkara tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Supriyatna menyampaikan semua ini nanti akan dibuktikan di persidangan. Anang menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung bersikap terbuka dalam mengusut kasus korupsi tersebut. Namun rekan Jati, menurut Anang beberapa detail perkara termasuk kepemilikan aset belum dapat diperkirakan ataupun dibeberkan ke publik demi kelancaran proses penyidikan. Buah brankas tersembunyi di dinding saat menggeledah rumah mewah di kawasan Parahyangan Golf 2 Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat dibuka rekan Jati, brankas tersebut berisi 7 koper yang menyimpan emas batangan hingga tumpukan uang dolar. Dan dikatakan rekan Jati oleh Kortas Tipit Korma Bes Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto mengatakan bahwa penyidik menemukan 74 kg emas batangan, $4,767.300, $14,083.800 serta uang tunai ₹100 juta. Selain emas dan uang rekan Jati, 3 foto keluarga yang diduga berkaitan dengan pemilik rumah maupun pemilik

barang yang tersimpan di dalam brankas tersebut. Dari Kejati, Febri Adriansyah sendiri sudah menjadi tersangka dalam perkara dugaan TPPU, di mana Kejaksaan Agung menyebut dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri berkaitan dengan jabatannya sebagai jaksa dan juga pejabat struktural di Korps Adi Aksa.

Beralih ke informasi selanjutnya rekan jati, KMP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur pada minggu kemarin diduga tak memiliki skoci atau perahu penyelam. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebutkan dugaan tersebut diperkuat tim SAR di mana belum menemukan skoci maupun kapal karet di sekitar lokasi kebakaran maupun di sisi kanan kiri, depan hingga belakang badan KMP Mutiara Sentosa 2. Dan tak adanya skoci inilah yang memicu para penumpang dan awak kapal justru menyelamatkan diri dengan melompat ke laut hanya dengan berbekalkan life vest dan juga rompi pelampung. Syafi'i menjelaskan hampir seluruh korban juga ditemukan dalam kondisi selamat. Mereka menggunakan life vest, begitu juga korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan selain skoci rekan jati, status keberadaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2 hingga kini belum bisa dipastikan. Syafi'i mengatakan kapal ini tidak terlihat lagi saat tim SAR kembali ke lokasi usai mengantarkan korban ke sejumlah titik evakuasi. Dan ia menambahkan kemungkinan kapal terbawa arus dan turut menjadi salah satu pertimbangan pihaknya sebelum memastikan status akhir pencarian. Dan juga sebagai informasi rekan jati, sebelumnya kapal motor penumpang atau KMP Mutiara Sentosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep, Madura pada minggu 2 Agustus. Kapal dengan rute Surabaya-Makassar tersebut mengangkut sekitar 250 orang penumpang saat insiden terjadi. Dan informasi awal kebakaran kapal diterima oleh petugas siaga kantor SAR Surabaya dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8.24 menit waktu Indonesia bagian barat. Selang 1 menit kemudian pihak PT Atosim Lampung Pelayaran selaku operator kapal turut memberikan konfirmasi kepada petugas yang siaga. Dan rekan jati hingga pukul 8.40 menit waktu Indonesia bagian barat Senin 3 Agustus total 234 orang penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 dan sebanyak 229 orang ditemukan dalam kondisi selamat sedangkan 5 orang ditemukan meninggal dunia. Dan rekan jati masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, selamat pagi rekan Jati dimanapun Anda berada. Selamat mulai aktivitas Anda di Selasa 4 Agustus 2026. Semoga kabar baik selalu datang dan juga semoga hari ini menjadi salah satu hari yang paling bersemangat bagi Anda rekan Jati di awal Agustus 2026 ini. Dan tentu masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda. Salah satunya yang datang dari Fasilitas Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, di mana rekan Jati, ancaman gagal bayar ke fasilitas kesehatan membuat BPJS Kesehatan mencari solusi untuk menambal defisit anggaran. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mejen TNI Prihati Pujowaskito mengungkapkan, BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar 2 triliun rupiah setiap bulannya. Dan jika tidak mendapat suntikan dana untuk klaim pembayaran rumah sakit, Prihati menyebut BPJS Kesehatan akan mengalami gagal bayar pada Juli 2027 nanti. Dan Pujo mengungkapkan, ada sekitar 54 juta peserta BPJS Kesehatan yang tercatat tidak aktif akibat menunggak iuran memicu tekanan dan juga potensi defisit keuangan. Dan di sisi lain rekan Jati, kebutuhan layanan kesehatan mencapai sekitar 500 miliar rupiah per hari atau 16,5 triliun rupiah per bulannya. Sedangkan iuran yang masuk hanya berkisar di angka 14 triliun rupiah per bulan. Dan juga rekan Jati, hal ini sering dilaporkan di mana adanya selisih 2 triliun rupiah setiap bulannya. Karena itu BPJS Kesehatan akan mendapatkan suntikan dari pemerintah sebesar 20 triliun yang akan segera cair pada Juli 2026 jika PP-nya sudah ditandatangani. Dan rekan Jati, BPJS Kesehatan kini mencari cara untuk meningkatkan kepesertaan dan juga meningkatkan pembayaran iuran tersebut dengan menjalin kerjasama dengan sejumlah kementerian dan juga lembaga. Dan juga rekan Jati, agar BPJS tetap memberikan pelayanan bagi masyarakat, Pujo mempertimbangkan bukti kepesertaan aktif menjadi syarat untuk mengurus surat izin mengemudi atau SIM. Dan juga ia mewancana syarat serupa untuk pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Selain itu, Pujo juga mengharapkan pembuatan paspor maupun pembelian tiket juga wajib menyertakan surat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Dan rekan Jati, Pujo menekankan bahwa BPJS Kesehatan menerapkan prinsip gotong royong, di mana peserta yang mampu membantu yang sakit dan yang mampu membantu yang kurang mampu. Dan ia berharap kolaborasi ini semakin memperkuat dan sekali lagi BPJS menggunakan semangat gotong royong untuk membuat semua peserta dan hampir seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang nyata dari perlindungan kesehatan. Dan rekan Jati, Prihati mengklaim BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan uang untuk pembayaran klaim rumah sakit sampai awal tahun 2027. Namun ia mewanti-wanti bahwa BPJS Kesehatan terancam gagal bayar apabila tidak ada perubahan hingga Juli 2027 tahun depan akibat terus-menerus defisit. Dan juga rekan Jati, Pujo berharap suntikan dana dari pemerintah dapat menutup kekurangan pembiayaan supaya BPJS Kesehatan tetap dapat melayani peserta. Dan juga rekan Jati, hal ini juga disampaikan dan juga dalam rapat Komisi 9 DPR di Senayan, Jakarta pada Selasa 9 Juni 2026 lalu.

Ya rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatiafm.com. Dan semoga informasi yang sudah kita bagikan hari ini bisa menjadi bekal dan juga menambah wawasan Anda di hari ini. Dan langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat mengawali hari ini. Dan rekan Jati, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lumbata, gangnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
4: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: FM.
1: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan.

0: tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya, seperti itu.
1: 103,6 Jati FM.

bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu, dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Dari

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kan kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini bener gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare-nya gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
2: Inilah 103,6 Jatim FM.
3: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jatim FM.
2: Inilah 103,6

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
0: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026. Selamat pagi Rekan Jati, bagaimana kabarnya hari ini ya? Semoga bisa berjalan lancar segala aktivitasnya, entah mungkin untuk Anda yang sedang di tempat kerja, di rumah, di jalan, ataupun lagi menyiapkan makan siang sambil konsen bersama kita di sini di 103,6 Jati FM.

Dan juga rekan Jati, ketika kita membahas tentang keluarga ya, tentu mengingatkan kita tempat yang nyaman, tempat pulang untuk bercerita. Tapi kenyataannya gak semua orang merasa begitu ya. Ada juga yang sebelum ngomong malah mikir dulu, kalau saya bilang gini nanti dimarahin gak ya? Atau, aduh mending diem aja deh daripada bikin suasana jadi gak enak, mending dipendam aja. Nah, tanpa sadar perasaan ini sekarang mulai sering dibahas ya dengan istilah eggshell parenting. Istilah yang unik banget nih, eggshell, cangkang telur. Bayangin aja nih rekan Jati, kita berjalan di atas cangkang atau kulit telur. Kita jadi harus ekstra hati-hati karena takut dikit aja nih salah langkah, semuanya bisa retak. Bukan berarti orang tuanya jahat, bukan juga berarti anaknya terlalu sensitif. Ya terkadang rekan Jati, ini muncul karena semuanya sama-sama sedang capek, sedang menghadapi masalahnya masing-masing ya. Dan juga rekan Jati, tapi memang kita belum, kebanyakan sih kita belum menemukan cara komunikasi yang bikin semua orang merasa aman. Dan pagi ini kita gak akan cari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita cuma mau ngobrol santai ya tentang satu hal yang mungkin apa sadar pernah jadi pernah terjadi di sekitar kita, atau bahkan kita sedang ngalamin nih hari ini. Siapa tahu dari obrolan kita, kita jadi lebih paham kenapa sih ada anggota keluarga yang milih buat diam, atau kenapa ada yang selalu takut untuk mengungkapkan pendapatnya, atau aduh kayaknya saya gak bisa deh deket-deket nih sama anggota keluarga saya, kayaknya saya harus merantau yang jauh deh biar segala komunikasi aman, hubungan tetap lancar ya. Dan jika rekan Jati, kita bakal bahas lebih jauh tentunya seperti tadi yang udah saya ucapkan, kita gak akan cari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Tetap bersama saya di Zona Sketsa Keluarga, karena kita akan bahas pelan-pelan dengan sudut pandang yang tentunya dekat dengan kehidupan sehari-hari.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Yeah.

Rekan Jati, apakah Anda ya dibesarkan oleh orang tua yang amarahnya bisa meledak tidak terduga? Atau pernah merasa bertanggung jawab untuk menjaga emosi mereka nih? Jika iya, maka Anda dibesarkan oleh actual parent, di mana actual parent ini menciptakan actual parenting. Dan ini dengan kita mengenali hal ini ya Rekan Jati, dan kita memutus rantainya dari sekarang, di mana kita bisa melindungi anak-anak kita nantinya, di mana cara kita membesarkan anak dipengaruhi memang dari cara orang tua membesarkan kita dulu. Pola pengasuhan yang baik tentu dapat ditiru dan juga diteruskan. Tapi kalau kita temukan nih adanya actual parenting, maka sebaiknya pola pengasuhan ini tidak dilanjutkan kepada anak ya. Dan sebenarnya apa sih actual parenting itu? Apa hubungannya dengan cangkang telur ya? Mungkin Anda pernah dengar berjalan di atas kulit telur. Istilahnya tuh kayak kita gambarin seseorang yang berjalan di tengah situasi yang gak pasti dan penuh dengan rasa gak aman. Dan actual parenting ini lahir dari actual parent atau orang tua yang rapuh. Gimana nih maksudnya? Nah, jadi Rekan Jati, ketika orang tua memiliki suasana hati yang gak stabil, ledakan emosi dan juga perilaku yang tidak konsisten yang menyebabkan anak-anak mereka harus berhati-hati di sekitar mereka. Nah, mereka ini menunjukkan actual parenting, dan hal ini dijelaskan oleh psikoterapis Anna Hindle, dikutip dari Parents. Di mana ledakan amarah atau gejolak emosi pada orang tua sering dipicu hal-hal yang bagi anak ini gak jelas. Anak-anak gak tahu nih penyebabnya, hal apa sih yang buat orang tuanya sering meledak-ledak. Nah, anak jelas ngerasa gak aman karena perubahan suasana hati yang cepat atau gak jarang penuh dengan ledakan. Tidak bisa diprediksi. Nah, di kasus paling ekstrim Rekan Jati, actual parenting ini bisa memicu masalah psikologis berat yang ngebuat orang tua dan anak bertukar peran. Nah, anak justru merasa bertanggung jawab atas kondisi orang tua mereka. Dan lebih buruk lagi, anak merasa bersalah saat segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan orang tua mereka. Dan tentu ya Rekan Jati, hal ini harus menjadi perhatian bagi kita, apalagi mungkin dulu pernah menemukan parenting yang seperti ini. Kita mendapatkan perlakuan di mana kita harus menjaga suasana, menjaga emosi orang tua yang bahkan sama sekali enggak bisa diprediksi. Nah, kalau mendengar istilah actual parenting ya, mungkin ada yang langsung bertanya-tanya, emangnya ini pola asuh baru ya? Sebenarnya bukan Rekan Jati, ini cuma istilah yang belakangan emang semakin sering digunakan untuk psikolog dan pemerhati keluarga yang menggambarkan kondisi ketika anak emang merasa harus selalu berjalan di atas kulit telur saat berinteraksi dengan orang tuanya. Jadi bukan karena rumahnya selalu penuh pertengkaran, justru kadang dari luar terlihat baik-baik saja. Dan mungkin contohnya kalau kita dulu mau cerita nih tentang nilai ujian yang turun. Tapi sebelum bicara, kita udah kebayangin berbagai kemungkinan. Takut dimarahin, takut dibandingkan dengan orang lain, atau takut mengecewakan. Akhirnya cerita itu kita simpan sendiri ya. Dan ada juga mungkin setiap kali kita ingin mengutarakan pendapat, marah ya, janji ibu atau ayah jangan marah ya. Padahal belum tentu orang tuanya marah, tapi rasa khawatir ini udah lebih dulu muncul. Dan dikatakan ketika seseorang terus-menerus merasa harus menjaga suasana agar tidak terjadi konflik, lama-kelamaan dia udah terbiasa memendam perasaan. Bukan karena gak punya pendapat, tapi karena merasa lebih aman aja nih kalau saya diam, gak usah disampaikan deh. Dan menariknya kondisi ini gak selalu muncul karena orang tuanya itu membentak Rekan Jati. Kadang ekspresi wajah yang mudah berubah, respon yang sulit ditebak, atau kebiasaan langsung menghakimi.

ini tanpa mendengar cerita sampai selesai juga bisa ngebuat anak menjadi sangat berhati-hati kepada orang tuanya. Dan kalau dipikir-pikir, mungkin situasi seperti ini pernah kita lihat atau bahkan kita pernah mengalaminya ya. Jadi ya pagi ini kita bukan sedang menunjuk siapa yang benar-benar salah atau siapa yang kasihan nih. Siapa yang salah, siapa yang benar ya. Kita hanya sedang mencoba untuk memahami bahwa rasa aman dalam keluarga ternyata bukan cuma tentang rumah yang nyaman, yang besar, tapi juga tentang apakah setiap anggota keluarga merasa nyaman dan juga merasa aman untuk didengarkan.

0: Jetty FM.
1: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: 103,6 Jetty FM.

Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya rekan Citi, ada Hindia dengan lagunya Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Mungkin ya. Tapi kalau kita bahas tentang cara orang tua mendidik anak, pasti ada aja yang berbeda rekan Citi. Semua tergantung dengan pengalaman, wawasan, dan juga rasa kasih sayang yang tentunya diungkapkan dengan cara yang berbeda-beda pula. Gak ada yang sama, gak ada yang mirip. Semuanya pasti berbeda. Tapi memang ya, kita gak bisa menghindari yang namanya menjadi orang tua yang mungkin tiba-tiba anak takut nih. Karena gak ada orang tua yang sempurna, benar. Gak ada mata pelajaran yang ngajarin tentang ini nih, cara biar jadi orang tua yang sempurna, yang biar anak-anaknya ngerasa nyaman di rumah. Tapi ya rekan Citi, kalau kita bahas tentang actual parenting ini, memang luar biasa, dimana terkadang kita gak sadar nih kalau kita sudah menerapkan hal ini di rumah. Nah mungkin bagi Anda yang dulu di rumahnya juga sama ya, takut banget nih kalau mau ngomong sama orang tua, takut salah, takut nanti aduh, nanti moodnya ayah atau ibu tiba-tiba berantakan nih. Atau mungkin mau pergi, mau jalan-jalan, tiba-tiba ada kendala rekan Citi. Mungkin kita kalau anak-anak dulu kendalanya sepatunya gak tau di mana, kaos kaki hilang sebelah. Tapi takut untuk diungkapkan ke orang tua, ke ayah mungkin ya, yang mungkin bertugas sebagai yang ngebawa, yang nyetir mobil mungkin, atau yang bawa motor. Jadinya takut nih, aduh nanti kalau ayah moodnya jelek, kalau saya bilangin tentang kendala ini, pasti nanti di sepanjang jalan ayah marah-marah nih. Karena memang rekan Citi, mood orang tua ini dulu mungkin ya kita ngerasanya sulit ditebak. Dan kita harus menjaga emosinya mereka, biar suasana tidak keruh ya, biar suasana tetap menyenangkan. Nah kalau dipikir-pikir, memang setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Begitu juga anak, hampir semuanya ingin membuat orang tuanya bangga. Jadi sebenarnya tujuannya sama, hanya aja kadang cara menyampaikannya yang berbeda. Misalnya ada orang tua yang berpikir, kalau saya tegas, ya anak saya akan disiplin nih. Di sisi lain, anak juga menangkapnya sebagai, kalau saya salah dikit aja nih, pasti dimarahin. Padahal niat awalnya bukan untuk ngebuat anak takut rekan Citi. Yang menarik, penelitian dari para ahli perkembangan anak menunjukkan bahwa hubungan yang hangat bukan berarti tanpa aturan. Justru anak tetap membutuhkan batasan. Bedanya, aturan yang disertai penjelasan dan kesempatan untuk berdiskusi ya, cenderung membuat anak lebih berani jujur dibandingkan aturan yang cuma disampaikan dengan rasa takut rekan Citi. Gak boleh gini, udah pokoknya gak usah nanya-nanya. Karena pada akhirnya ya, keluarga bukan tempat dimana kita harus selalu tampil sempurna. Rumah memang harusnya jadi tempat yang aman untuk berkata, hari ini saya gagal, saya lagi bingung nih, atau maaf ya ayah, ibu tadi saya salah. Ya gak apa-apa kok. Dan bisa jadi ya setelah obrolan yang penuh dengan kenyamanan, kita bisa menemukan nih akar masalahnya dan juga solusi. Nah bisa jadi setelah ini ya, kita jadi ingat momen-momen kecil di rumah. Mungkin dulu kita memilih diam saat ditanya, atau mungkin ada orang tua yang sebenarnya ingin mendengar cerita tapi tanpa sadar responnya sendiri ngebuat anak menutup diri. Jadi sama-sama, aduh salah gak ya, salah gak ya. Dan hubungan keluarga emang gak ada yang benar-benar sempurna. Semua orang masih belajar, dan kabar baiknya, suasana yang nyaman di rumah juga bisa dibangun dari hal-hal sederhana. Ya, seperti yang sering kita bahas, cukup mendengarkan sampai selesai, gak buru-buru menyelah, atau memberi kesempatan satu sama lain untuk menjelaskan apa sih yang lagi dipikirin, apa sih yang menjadi masalah selama ini, dan keluhan apa nih terhadap ayah atau ibu yang selama ini dirasakan.
Dan karena seringkali Arkan Jati yang paling diingat dari sebuah keluarga bukan hanya nasihatnya, tapi juga perasaan bahwa kita diterima bahkan saat sedang kita tidak baik-baik saja.

0: Jetty FM.
1: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.

0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The

Rekan Juliet ada Celine Dion, To Love You More, baru saja membawa kita ke 56 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sebuah lagu yang kayak, saya ini lebih menyayangi kamu loh. Saat mungkin ingin mengungkapkan ya, atau kayak ngasih tahu nih, apapun yang terjadi, saya akan lebih menyayangi kamu lagi. Dan mungkin rekan Jati, ada satu hal yang menarik ketika kita bahas tentang actual parenting, di mana banyak orang langsung berpikir berarti orang tuanya salah nih. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Seringkali orang tua juga ngebawa pengalaman dari masa yang keras, jarang dipuji atau terbiasa mendengar kalimat seperti pokoknya ikutin aja kata orang tua, percaya aja pokoknya. Nah, jadi tanpa disadari pola asuh itu terbawa ketika mereka sudah memiliki anak. Dan seperti Celine Dion tadi, ini merupakan ungkapan sayangnya mereka. Saya lebih menyayangi kamu. Dunia di luar sana sangat keras ya. Kamu harus terbiasa mungkin gitu. Dan juga rekan Jati, setiap orang tua pasti ingin yang terbaik bagi anaknya. Dan mungkin tanpa sadar menerapkan sebuah parenting, actual parenting ini, di mana orang tua akan langsung bereaksi pada setiap kesalahan yang dilakukan oleh sang anak. Mungkin tujuannya untuk mendisiplinkan, tapi kita tadi juga udah dengan tingkat kedisiplinan yang keras tanpa tahu alasannya juga akan tumbuh menjadi anak yang bertanya-tanya tentang hal apa sih yang diharapkan oleh orang tua saya, dibandingkan anak yang tumbuh tentu dengan aturan dan juga batasan, tapi mereka tahu alasan dari aturan tersebut. Nah, kalau kita ngebahas tentang zaman ya, mungkin dulu orang tua dilahirkan pada keluarga yang cukup keras. Dan di sekarang nih, mereka ngecoba ngebawa proses ataupun teori parenting yang sama. Tapi di sisi lain, zaman terus berubah. Anak-anak sekarang udah tumbuh di era yang berbeda. Mereka lebih mudah mencari informasi, lebih berani mengungkapkan pendapat, dan lebih terbuka untuk membicarakan perasaan. Nah, di sini nih kadang muncul benturan ya. Orang tua ngerasa anak terlalu banyak membantah, terlalu banyak nanya. Sementara anak merasa dirinya gak didengarkan. Sementara anak merasa kalau mereka butuh alasan yang jelas atas semua yang terjadi, atas semua yang diterapkan oleh orang tuanya. Padahal komunikasi dalam keluarga bukan soal siapa yang menang. Dan juga rekan Jati, dalam sebuah percakapan juga kita gak cari nih siapa pemenangnya ya. Yang lebih penting adalah apakah setelah percakapan itu selesai, hubungan tetap terasa hangat. Mungkin kita bisa mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil ketika anak pulang sekolah atau pulang kerja dengan wajah yang gak seperti biasanya nih. Jangan langsung bertanya, nilainya berapa tadi? Ujiannya bisa apa enggak? Ada masalah apa lagi nih sekarang? Coba mulai dengan kalimat sederhana kayak, hari ini capek ya, coba deh istirahat dulu, makan dulu, atau kecil seperti ini mungkin terdengar biasa, tapi bagi seseorang yang sedang memendam banyak hal, ini bisa menjadi tanda bahwa rumah adalah tempat yang aman untuk bercerita. Karena pada akhirnya ya rekan Jati, gak ada keluarga yang sempurna. Akan ada yang salah paham, akan ada pendapat yang berbeda. Dan yang ngebuat keluarga yang tetap kuat adalah bukan karena gak pernah bertengkar karena hal itu, tetapi karena selalu ada ruang untuk saling mendengar, saling memahami, dan juga saling memperbaiki.

0: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Yang menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang. Karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Inilah 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati masih membahas tentang actual parenting yang ternyata berdampak terhadap perkembangan anak ya. Dimana tumbuh dengan pola pengasuhan rapuh berpotensi ngebuat anak kesulitan untuk meregulasi emosi, terlalu waspada, dan juga mudah untuk merasa stres. Kemudian anak juga bisa mengalami attachment issue, di mana masalah kemelekatan antara anxious attachment style, yakni anak takut untuk diabaikan atau tidak dicintai, atau bahkan avoidant attachment style, sulit untuk mengandalkan dan terbuka dengan orang lain. Dan juga semua ini tentunya selalu berhubungan dengan kedekatan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, rekan Jati. Takut untuk memulai sebuah hubungan, takut untuk melukai, bahkan belum ada tanda-tanda ke arah situ, rekan Jati. Jadi orang yang selalu waspada nih pada suatu hubungan karena takut dia akan memberikan sebuah dampak yang tidak baik. Dan juga rekan Jati, untuk itu ya, ada beberapa tanda kalau kita ini lahir ya dari actual parenting, yaitu kita selalu menjaga emosi, kita selalu menjaga suasana di rumah. Dan hal ini dikutip dari Huffington Post, di mana orang-orang yang lahir dari keluarga yang selalu menjaga emosi, menjaga suasana, dan biasanya mereka adalah orang-orang yang terlalu waspada, di mana kewaspadaan berlebihan bisa muncul ketika dibesarkan oleh orang tua yang selalu protektif. Hal ini bisa terlihat dari Anda yang terus-menerus mengamati ruang untuk mencari tanda-tanda konflik, ketegangan, atau ledakan emosi. Dan kewaspadaan ini bisa muncul di situasi yang berbeda seperti lingkungan kerja ya. Terus juga kita selalu ingin menyenangkan orang lain, di mana kita selalu memantau mood dan juga kebutuhan orang sekitar dan melakukan apa yang kita bisa nih untuk membuat orang sekitar senang. Anda bisa menekan kebutuhan sendiri bahkan ya, atau menahan pendapat pribadi agar orang lain tidak marah. Dan sekarang sih katanya itu ada istilahnya rekan Jati, yaitu people pleasure, yang dianggap dapat menjauhkan diri dari ancaman dan memperlihatkan diri sebagai orang yang positif nih. Saya selalu menjaga kondisi dan juga suasana yang ada di sekitar kita. Dan juga kita sulit untuk mengekspresikan emosi sendiri, dimana anak yang dibesarkan oleh actual parent sering takut untuk mengekspresikan emosinya, dimana psikolog klinis Noelle Santorelli berkata ya, anak belajar untuk menekan emosi sendiri karena menghindari konflik dengan orang tua yang emosinya bisa meledak tak terduga. Selain kesulitan untuk mengekspresikan emosi, kita juga kesulitan untuk memahami atau mempercayai emosi kita sendiri. Misalnya kita kecewa nih sama seseorang, tapi bukannya membiarkan diri kita merasakan kekecewaan itu, kita justru mempertanyakan kepada diri sendiri, loh, kok saya kecewa sih? Apakah saya wajar untuk merasa kecewa? Jangan-jangan ini salah saya sebenarnya. Nah, tentu hal ini akan memperberat atau bahkan memperburuk kehidupan kita nantinya. Terus kita juga merasa nih, kalau semuanya tanggung jawab saya nih, apalagi emosi orang-orang. Nah, kita kerap merasa bertanggung jawab atas emosi atau apa yang dirasakan oleh orang lain. Hal ini secara alami muncul saat masa kecil dihabiskan untuk menjaga perasaan orang tua dan memastikan orang tua yang protektif merasa puas dengan kita. Dan tentu rekan Jati, dari semua pengalaman itu ya, kita bisa merasakan ketidaknyamanan ketika bersama orang tua. Bisa dikatakan, kita pernah menghabiskan waktu bersama orang tua yang begitu sensitif secara emosional dan butuh perhatian ekstra. Jadi mungkin sekarang ada yang namanya kabur ya. Dimana bukan kabur seperti yang kita tahu rekan Jati, tapi memang mencari cara, bagaimana sih caranya saya bisa hidup tetap rukun dengan orang tua tapi berjauhan. Karena mungkin hal itu yang dianggap untuk menjaga hubungan,
menjaga keberlangsungan dari sebuah hubungan antara orang tua dan juga anak. Jadi mungkin ada beberapa anak yang sengaja menjauhkan diri agar bisa menjaga emosi dan juga suasana yang ada di rumah. Dan rekan Jati, kita bakalan bahas lebih jauh ya. Sebenarnya hal apa lagi sih yang perlu kita perhatikan dari actual parenting ini, dan masih banyak tentunya. Dan tentu rekan Jati, kita juga akan bahas ya POV dari orang tua. Karena memang dari awal kita sudah mengatakan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya tergantung dengan pengalaman dan juga wawasan. Dan rekan Jati, kita akan kembali lagi menemani Anda setelah satu nomor bagus dari Bryan Adams satu ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi Anda pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama.

dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM, Jalan Wedana nomor 57 Mibo, Bandaraya, Kota Banda Aceh.

Dan juga rekan JT, lamaran juga bisa dikirim melalui email di recruitment.jthfm@gmail.com. Dan jika informasi lebih lanjut, bisa menghubungi WhatsApp JTFM di 0811-6820-36 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Ya rekan, itu masih di zona sketsa keluarga bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi menjelang siang rekan Jati, dan selamat menikmati aktivitas Anda hari ini. Semoga ya di awal Agustus ini hal-hal yang kita inginkan bisa segera tercapai, dan juga apa yang sedang diusahakan bisa diberikan jalannya. Dan mungkin hari ini gak berjalan dengan lancar, ada aja masalah yang menghambat. Semoga cepat ditemukan solusinya ya. Dan kita masih bahas tentang actual parenting, di mana kita merasa selalu berjalan di atas.

kulit telur. Maksudnya gimana nih? Ya kita setiap langkah yang diambil selalu ditakutkan menimbulkan resiko. Selalu ditakutkan akan membuat orang tua marah, akan memantik emosi mereka. Padahal kita juga gak tahu nih apa yang salah dan apa yang benar. Dimana kayaknya selalu aja ada resiko di setiap kata yang kita ucapkan dan di setiap tindak yang kita lakukan.

Narangan, jadi menariknya ya, dikatakan rasa aman di dalam keluarga ternyata punya pengaruh yang besar terhadap kehidupan seseorang saat dewasa. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Child of Family Studies menunjukkan kalau anak yang merasa aman untuk menyampaikan pendapat di rumah cenderung emang punya rasa percaya diri yang lebih baik dan lebih mudah untuk membangun hubungan yang sehat ketika ia dewasa. Dan sebaliknya, jika sejak kecil ia terbiasa takut untuk berbuat salah atau takut mengecewakan orang tua, sebagian orang bisa tumbuh jadi pribadi yang selalu minta maaf, sulit untuk mengatakan tidak, dan terus-terusan khawatir dengan penilaian orang lain. Seperti yang udah kita bahas tadi ya, menjadi seseorang yang people pleaser, yang takut orang lain kecewa, padahal dirinya juga manusia biasa. Tapi sekali lagi, rekan jati, ini bukan berarti semuanya akan seperti itu. Setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Yang ingin kita pahami adalah ternyata suasana di rumah punya dampak yang panjang. Dan mungkin perubahan juga gak harus dimulai dengan sesuatu yang besar ya. Gak harus langsung jadi keluarga yang sempurna, karena kadang perubahan dimulai dari satu kebiasaan sederhana. Karena rasa nyaman dalam keluarga, rekan jati, bukan hadir karena gak pernah ada konflik. Justru rasa nyaman itu lahir ketika setiap anggota keluarga tahu, meskipun berbeda pendapat, mereka tetap dihargai dan juga tetap didengarkan. Dan mungkin setelah obrolan kita di pagi hari ini ya, kita nggak langsung berubah semuanya ya. Tapi kalau hari ini ada satu percakapan di rumah yang terasa lebih hangat, satu anak yang lebih berani bercerita, atau ada satu orang tua yang memilih mendengar lebih dahulu sebelum menanggapi ya, ini aja udah jadi langkah yang sangat-sangat berarti, rekan jati. Karena memang keluarga yang kuat itu bukan keluarga yang gak pernah membuat kesalahan sama sekali, melainkan keluarga yang mau terus belajar, menjadi tempat pulang yang ngebuat setiap anggotanya merasa tenang, bukan malah takut untuk disalahkan atau bahkan merasa tegang nih setiap sampai di rumah.

0: 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
0: Jati FM

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JAT FM.
2: Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 JAT FM.
3: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kali ya kembali hadir di Zona Rehat Siang edisi Selasa 4 Agustus 2026.

0: Saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang rekan Jati, apa kabar hari ini? Semoga rekan Jati dalam keadaan sehat dan tetap semangat nih menjalani aktivitas hingga sore nanti. Dan semoga aktivitasnya berjalan lancar dan menyenangkan untuk Anda. Ngomong-ngomong soal siang hari nih, ada satu hal sederhana yang sering bikin hari itu terasa lebih menyenangkan, yaitu saat menu makan siang yang tersaji di meja makan itu ternyata adalah menu makanan favorit Anda. Karena kalau udah bertemu nih sama makanan kesukaan, rasanya itu bukan hanya perut ya yang senang, tapi suasana hati juga ikut menjadi lebih senang ya. Nah rekan Jati, kalau makan siang Anda hari ini menunya apa nih? Ada sambal favoritnya kah? Atau justru lebih memilih yang manis-manis sebagai penutup? Boleh berbagi ceritanya nih melalui WhatsApp di 0811-682-1036 atau boleh langsung juga telepon ya. Dan juga bisa telepon di 0651-410-36. Menariknya rekan Jati, menurut beberapa penelitian, makanan memang bisa mempengaruhi suasana hati seseorang. Misalnya nih, makanan yang manis nih dapat memberikan rasa nyaman dalam waktu singkat. Sementara makanan pedas bisa memicu tubuh melepaskan hormon endorfin. Hormon endorfin itu kalau kata orang itu hormon yang sering dikaitkan dengan rasa seneng. Mungkin itu sebabnya ya rekan Jati, ada orang yang tetap tersenyum meskipun bibirnya udah kepedesan, meskipun udah keluar air ingusnya nih, atau udah keluar air matanya nih, saking pedesnya makanan, tapi tetap dinikmati ya. Bisa ya seperti itu, kok bisa kok ada orang yang seperti itu? Dan itu memang karena ada hormon yang dilepaskan. Kalau Anda rekan Jati, Anda lebih senang makan makanan yang pedes? Nah sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kita dengerin dulu satu nomor bagus ya, Overnight, kita lewati berdua.

Hargailah setiap sahabat yang hadir dalam hidupmu, karena mereka adalah orang-orang yang menemani kita apa adanya dan selalu memberikan dukungan di saat suka maupun duka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

hanya kamu yang bisa. Dari Tiket baru saja menemani siang rekan Jati. Kalau dipikir-pikir ya, judul lagu ini mengingatkan kalian pada satu hal ya. Karena ternyata ya, hampir setiap orang punya satu makanan favorit yang rasanya seperti berkata, hanya kamu yang bisa. Hanya kamu yang bisa membuat semangat kembali, hanya kamu yang bisa mengobati rasa laparku, atau bahkan hanya kamu yang bisa mengingatkanku pada rumah. Pernah nggak rekan Jati merasakan hal seperti itu? Hanya kamu yang bisa nih, makanan ini nih, cuma makanan ini yang bisa ngingatin aku ke rumah ya. Ngingatin ke orang tua, ngingatin kepada keluarga, atau ngingatin kepada satu momen yang kita kembali nih ke momen itu. Misalnya nih, saat sedang berada di luar kota, udah coba cari berbagai macam makanan, tetapi tetap aja yang dicari itu gak ada, karena gak ada masakan ibu di luar kota ya. Atau bahkan mungkin ya, yang langganannya mie Aceh nih, atau sambal buatan sendiri. Nah, ini tuh kayak mau mencari yang sama persis seperti yang kita mau itu kadang-kadang gak ada ya. Jadi ketika ada satu makanan nih yang kayak hanya kamu yang bisa membuat aku kembali kepada hal yang aku inginkan, kembali kepada yang apa sih yang aku cari dari makanan ini ya. Menariknya nih, para peneliti menyebut bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga berkaitan dengan memori. Aroma masakan tertentu bisa membawa kita itu kembali mengingat momen-momen lama, seperti makan bersama keluarga, berbuka puasa, atau bekal yang dulu sering dibawa ke sekolah. Makanya gak heran ya, kalau ada makanan tuh yang terasa begitu istimewa, bukan karena harganya yang mahal, melainkan karena kenangan yang ikut tersaji di dalamnya.

Nah, Rekan Jati, kalau boleh memilih satu makanan yang selalu membuat rindu, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Boleh berbagi ceritanya bersama kali ya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Setelah ini nih, kita akan bahas tentang satu kebiasaan yang sering terjadi di meja makan. Seperti kenapa ya ada orang yang sebelum mencicipi makanan langsung cari sambal dulu atau cari kecap dulu atau cari garam dulu. Tapi kita dengerin dulu satu nomor bagus ya dari Jason Mars.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain, karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama kalian di Zona Rehat Siang ya. Baru saja nih kita dengerin satu nomor bagus dari Tangga. Hebat nih. Kalau menurut kalian sendiri, salah satu hal yang juga hebat itu adalah lidah orang Indonesia. Karena apa? Karena banyak diantara kita nih orang Indonesia yang udah terbiasa menikmati makanan pedas. Bahkan nih kalau nggak ada nih sambalnya, nggak ada yang ada kayak cabai-cabainya, itu kayaknya belum lengkap deh. Jadi kalau tiap kali makan sesuatu itu harus ditambahkan dengan sambal. Kalau rekan Jati nih, kalian jadi penasaran. Kalau misal nih makan bakso, mie ayam, atau nasi goreng, biasanya berapa sendok sambal sih yang ditambahin? 1, 2, atau malah lebih dari itu? Boleh berbagi ceritanya ya melalui WhatsApp kita, atau bisa juga telepon di 0811-682-1036, atau bisa langsung telepon di 0651-4-1036.

Menariknya rekan Jati, rasa pedas sebenarnya bukan termasuk rasa dasar seperti manis, asin, asam, atau pahit. Yang kita rasakan saat makan cabai itu sebenarnya adalah sensasi panas yang ditimbulkan oleh zat alami bernama capsaicin ya. Zat inilah yang merangsang saraf di lidah sehingga apa? Sehingga kita itu merasakan sensasi panas. Makanya nih, setelah makan pedas itu tubuh biasanya berkeringat, hidung mulai berair, bahkan wajah menjadi sedikit memerah. Meskipun seperti itu nih, banyak banget orang yang justru menikmati sensasi tersebut. Bahkan ada yang mengatakan semakin pedas justru semakin nikmat. Gimana nih menurut rekan Jati, sama nggak seperti persepsi orang-orang nih? Kalau rekan Jati sendiri ini termasuk yang suka tim pedas atau lebih memilih makanan penutupnya makanan yang manis-manis nih? Jadi bisa langsung berbagi ya bersama kita di 0811-682-1036 atau di 0551-410-36. Nah, sebelum nantinya kita akan masuk ke menu makanan andalan alias menu favorit rekan Jati atau menu favorit kalian nih, kita dengerin dulu nih satu nomor bagus yang udah kalian pilihin untuk rekan Jati. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya. Ada satu nomor bagus dari Adi featuring Tiara Effendi, Aku dan Kamu.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: Lukis Indah ya, dari Rizky Febian featuring dengan Ziva Magnolia. Sudah membawa kita lepas dari pukul 12 dan sekarang sudah menuju ke pukul 12 lewat 41 menit ya, rekan Jati. Dan kalau kita mau berbicara soal makanan favorit ya, tadi kalian bilang kita akan membahas tentang makanan favorit. Sepertinya nih, setiap orang itu pasti punya satu menu makanan banyak sekalipun. Kalau udah makan favoritnya pasti akan rasanya tuh kayak wow, banget nih, mau gitu ya. Oke, kita angkat dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, sepertinya ya ada kesalahan sehingga tidak ada suaranya ini. Mungkin bisa dicoba lagi nanti ya. Coba kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum. Kok gak kedengeran ya? Karena apa ini tidak terdengar? Oke, tidak terdengar. Kita angkat yang ini aja. Halo ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ayo di sini yang betul-betul itu.
0: Ah, waduh, kirain kenapa nih kok nggak ada suaranya ini?
1: Tahu, suara Sapana, suara Talia juga yang di Yapi Kak Zu nggak kedengaran.
0: Waduh, mungkin ada kesalahan teknis, nanti kita perbaiki ya Kak Zu ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Apa kabar Kak Zu hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik Talia.
0: Waduh, alhamdulillah kabar baik ya Kak Zu. Kak Zu ini kita percepat, Kak Zu kira-kira suka makanan manis atau makanan yang pedas?
1: Ah, tergantung.
0: Tergantung apa nih Kak Zu?
1: Tergantung selera lah.
0: Tergantung selera. Kalau selera Kak Zu manis atau pedas?
1: Kak Zu dominan pedas.
0: Dominan pedas. Lidah orang Indonesia banget ya Kak Zu ya.
1: Iya dong.
0: Oke Kak Zu, Kak Zu mau dengar lagu apa hari ini? Tapi kayaknya nih akan diputar setelah azan sih Kak Zu, karena mau mendekati azan ya. Takutnya nanti tiba-tiba lagu Kak Zu pop kepotong gitu.
1: Janganlah potong-potong punya Kak Zu.
0: Mau dengar lagu apa Kak Zu?
1: Kak Zu mainkan satu darinya. Aduh, kok udah lupa lagi. Ah, ini aja.
0: Siapa?
1: Dewa.
0: Dewa 19.
1: Ya, kangen aja.
0: Kangen. Oke, Kak Zu. Kak Zu, ada kata-kata ataupun menu andalan Kak Zu ini yang new version atau yang lama Kak Zu? Kangennya.
1: Yang baru aja lah.
0: Yang baru. Oke, nanti diputarin ya. Setelah azan aja kita putarin, karena di jam 12.47 bentar, jangan sampai salah schedule. 12.48 ya. Waktu sholat zuhur.
1: Iya, hampir nih.
0: Iya, hampir. Kak Zu, kalau menu andalan Kak Zu yang pedas-pedas apa Kak Zu?
1: Oh Kak Zu, serba pedas sebenarnya Kak Zu. Kalau di rumah, kalau nggak pedas malah anak Kak Zu komplain. Mak, apa sih? Kok nggak pedes? Nggak ada cabai ya?
0: Pedes ya? Menu andalan di rumah Kak Zu apa?
1: Yang andalan Kak Zu? Tereshen dong.
0: Oh, tereshen.
1: Kak Zu, sambal lado aja ada Kak Zu taruh cabai rawitnya.
0: Sambal lado cabai rawit juga ya Kak Zu ya?
1: Ya.
0: Oke Kak Zu, nanti lagunya akan kami putarin ya Kak Zu ya?
1: Boleh.
0: Ini mau dekat azan?
1: Iya, satu lagi boleh nggak? Kak Zu kan mau ke Pulau Kapuk nih. Kayaknya nih harus pakai selimut nih.
0: Oke.
1: Tadi apa? Selimut hati aja, selimut hati aja, jangan kangen ya.
0: Jangan kangen. Jadi selimut kangen. Hati.
1: Kak Zu mau ke Pulau Kapuk nih, mau enak nih biar selimut pria nih enak nih.
0: Berarti selimut hati aja Kak Zu ya.
1: Selimut hati aja.
0: Oke Kak Zu, terima kasih Kak Zu.
1: Sama-sama Talia. Kak Zu permisi. Assalamualaikum Talia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada Kak Zu ya yang request lagu nggak jadi, katanya Dewa Engkangan, maunya selimut hati aja ya. Nanti kita putarin setelah setelah azan ya Kak Zu, karena 2 menit lagi nih kita mau masuk ke azan nih. Jadi rekan Jati yang masih mau berbagi cerita bersama kalian, nanti setelah azan ya. Setelah azan kita akan dengerin menu favorit andalan rekan Jati. Entah itu pedas, entah itu manis ya. Semoga setiap menu kita adalah menu-menu yang memang kita inginkan dan yang kita favoritkan. Nah rekan Jati, sembari kita nunggu nih waktu azan, ada apa ya? Ada yang mau lewat dulu ya. Ada Afgan padamu, ku bersujud.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat zuhur untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar. Ashhadu an la

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih bersama kalian di Zona Rehat Siang edisi hari ini ya. Hari Selasa 4 Agustus 2026. Baru saja kita dengerin nih satu nomor bagus yang hasil request dari Kazu nih. Selamat tidur Kazu. Selamat ke Pulau Kapu dan selimut hati, semoga bisa menyelimuti siangnya Kak Zu ya. Nah rekan Jati, kalau kita bicara soal sesuatu yang bisa membuat hati senang, bukan hanya tentang lagu selimut hati ya yang bisa membuat kita bahagia dan happy, tapi juga bisa dari hal-hal yang sederhana. Salah satunya adalah makanan favorit Anda. Nih kalau ngomongin tentang makanan favorit nih, sepertinya setiap orang pasti punya satu menu andalan. Mau pilihan makanannya banyak sekalipun, saat ditanya mau makan apa, biasanya ada satu jawaban yang langsung melintas di pikiran ya. Aku bisa untuk menjadi apa yang kau minta. Jawabannya seringkali tetap itu-itu aja. Ada yang gak pernah bosan makan mie Aceh ya. Siapa nih? Ayo. Yang gak pernah bosan makan mie Aceh. Ada juga yang gak pernah bosan makan ayam goreng. Selain dari ayam goreng ada ayam geprek. Nggak juga bosan kayak ayam apa lagi ya? Kayak ayam Amiyaman lah pokoknya. Pokoknya kalau udah makan ayam udah oke gitu ya. Ada juga yang merasa makanan belum lengkap kalau belum ada sambal di meja makan. Waduh nih, kalau rekan Jati sendiri nih, kalau harus memilih satu makanan yang bisa dimakan berkali-kali tanpa bosan, kira-kira apa tuh? Boleh berbagi ceritanya di 08116821036 atau langsung telepon di 06514106. Tapi disarankan untuk langsung telepon di 06514106 ya. Karena agak khawatir dengan kayaknya ada trouble nih di sini dan kalian belum bisa menyelesaikan trouble ini.

Menariknya rekan Jati, menurut para ahli nih, makanan favorit bukan hanya dipilih karena rasanya yang enak, tetapi juga karena makanan tersebut memberikan rasa nyaman dan mengingatkan kita pada pengalaman yang menyenangkan. Contohnya seperti apa? Contohnya masakan ibu di rumah, jajanan waktu sekolah, atau menu favorit yang sering dinikmati bersama keluarga. Pasti ada rasa, ada momen, ada sesuatu yang buat kita itu kayak kembali kepada masa itu. Jadinya kayak bukan hanya makanannya atau rasanya yang enak ya, tapi ada memori di balik itu semua.

Itulah sebabnya rekan Jati, sangat sedang lelah atau banyak pikiran, banyak orang yang tanpa sadar mencari makanan favoritnya. Misalnya yang hobi-hobi makan ice cream nih, pasti lagi cari-cari ice cream. Walaupun kayaknya cuaca di luar tuh masih mendung gak sih? Rekan Jati, di luar gimana? Kalau di sini tuh lagi mendungnya, kalau di sana gimana? Apakah hati juga ikutan mendung ya? Bukan, mungkin cari ice cream itu bukan untuk ngisi perut ya, tapi untuk mengisi kekosongan hati. Karena ya kita menginginkan rasa ketenangan ketika memang kita lagi banyak pikiran, agar kita tetap happy, agar kita tetap bahagia meskipun hatinya enggak karuan rasa. Nah rekan Jati, ada juga nih kalau udah ke kafe atau ke warung kopi nih, biasanya pesan satu menu andalan ya, apalagi nih biasanya cuci-cuci sih. Cewek-cewek tuh sering nih, kalau anda rekan Jati sering pesan apa? Kalau kalian jujur kacang hijau ya, sering pesannya teh hijau. Makanya hari ini kalian mau rekan Jati mendengarkan ya, satu nomor bagus dari Tulus teh hijau. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sekarang ada informasi ini. Dan bagi rekan Jati yang punya semangat di dunia broadcasting, yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio ya. Kami sedang membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas ya, bukan 18 tahun ke bawah, 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan bisa kirim surat lamaran Anda, rekan Jati, surat lamaran, CV, fotokopi KTP, pas foto, ukuran postcard, dan rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM ya. Jalan Wedana nomor 57 Mibu Bandaraya Kota Banda Aceh, atau melalui email recruitmentjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Rekan Jati, setiap orang pasti ada yang selalu mencicipi dulu sebelum menambahkan bumbu. Ada juga yang baru merasa mantap kalau udah menambahkan sambal, saus, atau kecap nih. Bahkan tanpa dicicipi pun ya, bumbu-bumbu favoritnya itu udah lebih dulu dituangin ya. Nggak harus kayak mikir ini kayaknya kurang garam nih, nggak. Tapi langsung aja ditambahin ya. Rekan Jati, kalau rekan Jati sendiri nih, kalau makanan baru disajikan di depan rekan Jati, biasanya langsung dicicipi dulu atau langsung ditambahkan dengan bumbu-bumbu kesayangan Anda? Menariknya rekan Jati, kebiasaan kecil seperti ini seringkali dipengaruhi oleh pengalaman sejak kecil nih. Ada yang terbiasa makan dengan rasa yang kuat karena kebiasaan di rumah. Di rumah tuh kayak makanannya itu memang makannya itu asin ya, bukan asin ya, tapi lebih tepatnya itu agak-agak lebih asin daripada orang biasanya. Itu ada yang kayak lebih pedas dari biasanya. Jadi memang kebiasaan di rumah itu bisa mempengaruhi gaya kita untuk menikmati makanan. Ada juga nih rekan Jati yang lebih menyukai cita rasa yang asli dari makanan tersebut ya, tanpa menambahkan apapun. Ini contohnya tuh kayak kalian nih. Kalau kalian tuh makan bakso per baksoan itu, kalian tuh jarang nambahin sesuatu yang lain kecuali nambahin cabai aja. Yang lain kalian gak suka ya. Mungkin bisa sama dengan rekan Jati ataupun bisa berbeda ya. Dan gak ada yang lebih tepat dan gak ada yang lebih benar. Itu semua tergantung dengan selera masing-masing. Dan justru nih perbedaan itulah yang membuat setiap meja makan selalu punya cerita yang berbeda. Semoga apapun menu makan syukur ya, karena kebahagiaan seringkali hadir dari hal-hal sederhana yang ada di hadapan kita ya. Karena maupun kayak kita lihat orang nih kayaknya enak nih, jangan coba-coba ya, karena pasti lebih enak punya kita. Ada Gia Indrawari, 1000 kali lagi.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-92w.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih ya bersama kali ya di zona rehearsi yang hari ini. Dan kita masih membahas tentang makanan favorit, enggak sih? Lebih tepatnya kita akan membahas tentang tim makanan manis atau tim makanan pedas. Kalau kalian sendiri sih, kalian kadang-kadang suka makanan manis, kadang-kadang juga suka makanan pedas, tergantung situasi dan kondisi, dan juga tergantung suasana hati.

0: Nah, Rekan Jati, memang kadang-kadang pilihan makanan kita dipengaruhi oleh suasana hati. Misalnya nih, kita lagi stres, kelelahan, itu tiba-tiba kayak pengennya yang manis-manis nih, kayak coklat, es krim, atau kayak segelas minuman manis, minuman dingin ya. Karena makanan manis itu ternyata dapat memberikan rasa nyaman nih, apalagi bagi kalian ya, yang walaupun dalam waktu singkat, dia bisa membuat kita lebih bahagia, lebih happy ya. Sementara bagi yang suka yang makan pedas-pedas, sensasi pedas itu justru dianggap bisa membuat suasana hati menjadi lebih baik ya. Jadi enggak melulu tentang makanan manis, tapi mungkin di sebagian orang yang suka pedas, mereka akan lebih condong ke makanan pedas daripada makanan manis. Mungkin karena gini ya, karena ketika makan makanan yang pedas, tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang sering disebut sebagai hormon bahagia. Makanya orang yang suka makan makanan pedas, karena ada hormon endorfinnya yang melepaskannya itu, jadinya mereka itu lebih happy ketika makan yang pedas ketimbang yang manis. Kok kali ya kalian memilih tim makan makanan yang manis? Kalau Rekan Jati sendiri nih gimana? Kalau lagi banyak pikiran, lagi stres, lagi lelah hati, lelah pikiran ya, lebih memilih mencari makanan yang manis atau memilih makanan yang pedas-pedas? Boleh bagi ceritanya ya di 0811-68-210-36 atau langsung telepon di 0651410-36. Apapun pilihannya Rekan Jati, tentu gak ada yang salah, gak ada yang benar dan gak ada yang salah, sesuai selera masing-masing ya. Asalkan tetap dinikmati dalam porsi yang cukup dan tidak berlebihan. Karena sesuatu yang baik pun akan, kalau berlebihan itu akan gak baik dan gak ada manfaatnya, atau bahkan kita kelebihan sesuatu ya. Jadi menikmati makanan favorit itu boleh, tapi jangan lupa untuk menjaga keseimbangan ya. Kalau suka yang manis-manis ya sewajarnya aja. Jangan sampai nanti gara-gara kita makan makanan manis, kita terserang penyakit ya. Karena kalau kebanyakan gula juga nggak baik bagi tubuh kita ya. Nah Rekan Jati nih, ada apa? Ada pesan yang masuk dari William Harrison Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Waduh, jauh ya dari Jakarta Timur. Mau request padi ya, terbakar cemburu. Dan recycle dari Chris Dayanti dari film To End Miracle in Cell nomor 7. Tapi versi Mahal Ini Mencintaimu ya. Mahal Ini Mencintaimu. Aduh ya. Oke siap Bang William, nanti akan kita putarkan. Namun sebelum kita putarkan nomor bagus dan lagunya, kita angkat dulu penelpon kita. Ada Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Gimana kabarnya ya Bit?
1: Kabar baik. Panas hari ini. Panas enggak?
0: Gimana ya Bit, gak kedengaran suaranya, kecil banget ya Bit?
1: Di situ panas enggak, di sini panas, ada hujan.
0: Waduh, di sini itu dingin ya ya Bit. Apalagi tadi kalau di perjalanan kalian itu gerimis-gerimis gitu. Kalau di sana masih mataharinya, masih matahari, masih panas ya Bit? Kalau di sana panas ya Bit?
1: Panas. Di situ kan dingin, ada AC dalamnya kan.
0: Benar ya, Bit. Tidak salah ya, Bit. Ya, Bit, kalau di rumah hari ini menunya apa ya, Bit?
1: Menunya, menunya banyak kali.
0: Pedas.
1: Kalau ada menu asam terasi, ada menu kuah lemak, ada ikan lado lagi.
0: Wah banyak ya Yahbid ya. Yahbid ya. Senang makan yang pedas atau senang makan yang manis?
1: Iya, pedas-pedas sedikit.
0: Oh, pedas-pedas sedikit ya. Tapi gak terlalu pedas ya Yahbid ya.
1: Iya. Ini kali ya ya.
0: Waduh, Yahbid tidak mendengarkan dari awal ternyata teman-teman. Iya. Kalia ini. Yahbid sehat ya Yahbid?
1: Hah?
0: Ya habis sehat kan?
1: Ya, alhamdulillah. Sama-sama kan dia, karena kan dia kan sehat juga.
0: Iya, alhamdulillah sehat ya Bid. Ya Bid, hari ini mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa lagu ini? Sudahlah, lagu tidur lagi ada.
0: Aduh. Tidur lagi. Kita lihat dulu, kita ada. Cek ya.
1: tidur di busur itu.
0: Tidak ada tidur lagi ya, Bin?
1: Tidak ada padanya, ada apa?
0: Tidur malam ini, tidur abadi. Nggak ada tidur lagi nih, Abin. Atau mau kalian pilihin aja ya, Abin?
1: Betul. Ya.
0: Boleh kalian pilihin aja? Oh, boleh ya, Abin. Oke, salam. Terima kasih ya, Abin.
1: Salam salam sama kalian.
0: Oke, okay, sama siapa lagi ya, Abin?
1: Zuzu.
0: Kak Zuzu.
1: Kapana. Apa ya?
0: Siapa lagi?
1: Oh, Dwi. Ayo Pulo. Wak Jun. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ketarik Bui. Ya udah.
0: Dan semua-semua ya. Oke, Abi. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahbit ya, Yahbit. Nah, katanya, katanya kalau menu makanan hari ini tuh ada terasi, ada kuah lemak. Banyak ya menu makanannya, dan Yahbit lebih condong lebih suka sedikit pedas ya. Kalau berlebihan juga pedas-pedasnya enggak baik bagi lambung. Jadi kalau dikit-dikit enggak apa-apa. Kalau terlalu banyak ya itu harus kita kita cari tahu lebih dulu nih, tubuh kita cocok enggak dengan makan yang terlalu pedas. Nah, Rekan Jati, kita dengerin dulu nih satu nomor bagus dari Padi, Terbakar Cemburu, dan juga ada Mahalini, Mencintaimu, special request dari Bang William Henryson Susanto. Selamat mendengarkan dan selamat siar, Rekan Jati. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Jangan sampai kita yang terbakar cemburu ya.

Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Mencintaimu dari Mahalini ya. Baru saja kita dengarkan ya. Lagu ini penuh dengan rasa dan cerita tentang sebuah perasaan. Nah, rekan jati, bicara soal rasa, ternyata bukan hanya hati yang punya selera ya. Lidah kita juga punya cerita tentang rasa yang kita sukai, termasuk dalam memilih makanan ya. Ada yang suka rasa manis, ada juga yang gak bisa lepas dari rasa pedas ya.

Nah, Rekan Jati, ternyata ada satu hal yang menarik. Selera seseorang terhadap makanan manis atau yang pedas ternyata bisa berubah seiring bertambahnya usia ya. Kalau hari ini kita udah berusia berapa? Kita bayangkan ya, dulu selera kita waktu anak-anak kayaknya lebih suka rasa-rasa manis gak sih? Kayak kita lebih suka rasa permen, rasa coklat, ice cream, atau mungkin makanan-makanan manis lainnya yang menjadi favorit andalan kita. Namun ketika udah mulai dewasa, kita sedikit justru kayak berpaling nih dari yang rasa-rasa manis. Kita lebih suka yang rasa-rasanya gurih, rasa pedas. Ada yang suka mie gacoan, ada yang suka mie yang banyak apa ya, kalau kita bilang tuh banyak cabai-cabiannya, atau banyak cabai-cabiannya, atau bahkan kita suka kayak sosstel yang lebih gurih. Kita udah mengurangi yang rasa-rasanya manis gitu. Kita udah beralih ke rasa sambal yang pedas, mie pedas, dan juga mungkin makanan-makanan lainnya yang memang ada kaitannya dengan pedas-pedasnya gitu. Kalau dibandingkan 5 tahun yang lalu, kita masih suka yang manis-manis. 5 tahun sekarang bisa jadi kita berubah lagi nih. Tahun ini kita suka yang pedas-pedas, mungkin 5 tahun ke depan kita lebih suka yang manis. Dulu masih tim manis, terus atau justru memang berubah seiring dengan perjalannya waktu. Boleh berbagi ceritanya di 0811-082-1036 atau di 0651-41036. Setiap orang memang punya selera yang berbeda ya, dan justru itulah yang membuat dunia kuliner itu menjadi semakin berwarna. Ada yang suka manis, ada juga yang suka yang pedas-pedas. Apapun pilihannya, semoga selalu dinikmati dengan bijak ya. Karena kayak kita katakan tadi, sesuatu yang berlebihan itu gak akan baik dan gak akan sempurna bagi kita. Tapi ada lagu yang sempurna, Nikah Sempurna dari Fadel Nasir.

0: 103,6 Jati FM.
1: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Yeah.

Rekan Jati, gak kerasa ya, udah mau menuju jam 14 dan kita udah sampai di penghujung acara hari ini ya. Hari ini kita belajar banyak hal tentang makanan, entah itu makanan manis atau makanan pedas pilihan Anda, sesuai dengan selera masing-masing, dan kita pasti punya seleranya sendiri. Entah itu harus dipakaikan sambal setiap makan atau ya udah polosan aja ya. Itu semua tergantung pada selera kita. Karena pada akhirnya makanan bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang kebiasaan, kenangan, dan momen yang kita ciptakan bersama orang-orang terdekat kita. Terima kasih untuk Rekan Jati yang udah konsen melalui radio, audio mobil, atau streaming di www.radiojatifm.com. Semoga obrolan sederhana siang hari ini bisa memani waktu istirahat Rekan Jati dengan lebih menyenangkan ya, sebagaimana lagu Bernadia ya, kita buat menyenangkan. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kalia izin sign out dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, sempatkan makan tepat waktu, dan apapun pilihan Rekan Jati, tim makan manis atau tim makan pedas ya, semoga tetap dalam keadaan sehat dan dinikmati dengan penuh rasa syukur. Sampai bertemu lagi di zona reaksi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mate ane mupat jerat, gadeh adat hanapat tamita. Tetap konsen di serto 0.6 Jati FM. Mate ane mupat jerat, gadeh adat hanapat tamita. Tetap konsen di serto 0.6 Jati FM.

Ya, sertul 0,6 Jati FM Daroh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana Lembu 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati alhamdulillah berempat kelainan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi uronyo Uropuronyo Selasa 4 Agustus 2026. Puhaba. Ya, semoga Ban Mandum sehat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan, tetap semangat bah. Oke, lagi biasa lagi kaim sampo Poh Limang luntuan pengen rekan Jati di Pat Manteng. Ya, mungkin tengah istirahat ya dan tengah beraktivitas ya. Jadi pemanteng aktivitas donoronyo semoga menyenangkan. Oke, lagi biasa lun pengen rekan Jati dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa sambilan tak dengan lagu nah pembahasannya. Oke, membuka zona Poh Cakra edisi kalinyo coba tak dengan lagu. Ya, sebuah lagu dari Rafli. Apa yang pah terdengar lagu?

Oke, coba Anda dengar sebuah lagu pembuka dari Kande, Mekondro ya. Tetap konsen di Tino, di Serto Le Komalam Jati FM.

0: teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Iya sertul, hei koma 6 Jati FM Taruh Banda Aceh, Riwang Teman di Zona Pocagra, Uro, Selasa. Iya tanggai put Agustus 2026. Oke rekan Jati, nyoka belun kemerdekaan kan? Iya Agustus ya. Oke lo nuk sapa delay yang manteng konsen puha bauronyo, semoga sabi sehat dan penuh semangat ya. Oke, belum kemerdekaan Agustus ya. Rekannya di Sabe mengingatkan kitanya bak pejuang ya. Para pahlawan yang berkorban jiwa raga demi nanggro. Jadi semangatnya tercermin dalam kekayaan budaya bangsa termasuk dalam makanan ya, dalam kuliner ya. Jadi kalinya tanya takalan makanan khas Aceh ya, yang berhubungan dengan para pejuang kemerdekaan ya. Oke, rekan-rekan di daerah Aceh ya memang jite dengan sejarah perjuangan yang panjang ya, dan Aceh nacit makanan atau kuliner yang cukup kaya akan rempah dan cita rasa ya, dari kemamah ya, si rebuh ya, pulang kira-kira ya, yang penuh dengan tradisi. Jadi tip hidangan kan sekedar makanan, tapi ditinana bagian dari identitas masyarakat yang sabe gejaga hingga saatnya. Jadi melalui makanan ya, melalui kuliner Aceh ya, tanyo uronyo tak kenang lom bahwa kekuatan sabah bangsa lahir dari memacam bago ya, keberagaman ya, persatuan dan semangat yang nyoka gepowarih oleh para pejuang ya. Jadi maka mari tanyo nikmati nyo cerita tentang makanan khas Aceh ya, sambilan pekuno tayangan kembali ya nanggro dan menghargai para pejuang karena kageba getanyo ba pekenyo ba kemerdekaan ya. Jadi tetap di sinor kan Jati karena mungkin ya leh tak ulas leh tak buka-buka tentang kuliner Aceh masa-masa para pejuangnyo yang kaya rasa ya. Mungkin ya untuk mungkin nak kena coba kiban kuliner emping bruh ya, yang mungkin hantau nu paju heli para pejuang kemerdekaan mungkin kai mung paju lautun ya. Oke yang kena gabung lun buka telepon 0651106 atau telepon GSM 0811682106.

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا
1: Baradit urunya
0: aman dah urunya ya ini.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ya.
1: Aman terkenali ya.
0: Ya ada terkenali ya. Ya.
1: Cuaca agak nangin nangin ini
0: nang. Angin ya.
1: Hah?
0: Ini angin.
1: Ada angin ya.
0: Ya. Kolam tahu ini laut kan padat angin ya.
1: Oh padat angin laut.
0: Ah.
1: Lepi.
0: Ante ketuk lampu no lampu.
1: Iban?
0: Ante ketuk no lampu.
1: Oh, itu ketuk. Berkedap kedip ah.
0: Ya. Yeah. Yeah. Bayar pulin mandu bayar tu ada radio.
1: Baik kontak kontak.
0: Coba radio lo radio pakai nyo letri lo akan bateri.
1: Oh, radio merah.
0: Nah, entah ya.
1: Oh, enam tengah.
0: Ada nak ya tadi?
1: Iya.
0: Tadi kan radio tu tirar-tirar ya.
1: Oh.
0: Pancap sistem lembut apa dia juga ya.
1: Okey, ya ya.
0: Cadang. Pancap tu maka hawanya tak boleh je tu.
1: Cadangan.
0: Mungkin dia lembut.
1: Okey, cadangan.
0: Cadangan.
1: Okey, Radit.
0: Ya.
1: Punya makanan khas Aceh yang Waten Pajuh. Teringat mungkin para pejuang-pejuang Jamu Nilai Roji ya.
0: Ubi rebuh ya.
1: Ubi rebuh ha.
0: Ubi rebuh kan makan nasi awal ya. Dulu mata lampang awal.
1: Ya.
0: Nasi perang nyanyi awal ya. Di mata mata Belanda.
1: Iya.
0: Ubi rebuh. Belanda kaya awal. Ikan.
1: Bawa ubi rebuh ha.
0: Ubi rebuh ya. Jadi kan ubi rebuh. Karena kan ubi rebuhan gitu di sini ya. Namanya kurasenan tadi jaga ladang ketumbang ya.
1: Ladang ke pegiwan?
0: Ketumbang ya.
1: Ketumbang.
0: Lagi pisang pisang rebuh, pisang pisang ketumbang mana aja ya.
1: Gelawak, gelawak dengan pe dengan uah.
0: Ada tu baju mana ya?
1: Pergi
0: yang penuh dengan awak ya, waktu waktu masa berjuang.
1: Iya.
0: Karena kan punya makan.
1: Betul betul.
0: Ini apa mana nama dia ya?
1: Yang hanali yang trip basi.
0: Hai, tapi lebih trip lamnya, yang ubi rebus berkayu mungkin kadang. Ia bukan high trip lumayan lah, tapi lumayan trip itu cuma mahal ya.
1: Ya, hanya ke mama ha.
0: Ya betul-betul ya. Nah. Karena ayan dia ke bawah mula-mula nak. Bola langgi ya kan.
1: Iya. Yeah. Lah.
0: Ke bola langgi kan dia dia gunya ni dia ke bawah tepi mana. Saya punya masa-masa awal kan tu makanan yang makanan-makanan khas ini udah mana. Ini mungkin mau baca kuah bisa mah.
1: Ya betul. Ada
0: punya kulinerji kan. Tapi paling ada hantuan ni oh betul betul yang juga awak tahu kan. Kayaknya ni kuah mah ni yang terkait dengan lah ya lagi mungkin beri dua orang nol.
1: Ya ya ya.
0: Mungkin nol di nol muka orang pun bernon ya kalau
1: di bernon ya di bernon ya.
0: Ah bernon. Kayaknya mungkin yang lagi Borne ya, Borne tage ya.
1: Borne.
0: Borne tage ya.
1: Borne tage.
0: Borne kan crazy sebenarnya ini. Karena Borne lah yang mulai atas dulu lah ya. Borne yang dulu enggak gitu. Jangan tahu ya Borne Water kan mulai pegang yang dulu lah.
1: Berji hana ke bau uwa.
0: Ini agak ke bau uwa. Ini kan maksudnya kan makanan awal-awal aja mati-mata aja. Karena Borne tage ya.
1: Iya.
0: Mungkin beda punya kenal tanya ini kan, ini lah. Kadang-kadang mumpi mana tu tak beli dia.
1: Hana,
0: anemia. Hana, tempat tu dah buka. Dah naik muka ibu nona tu. Ulo, ada orang lah, ada
1: mana? Ulo, anemia lah yang nak galak ni. Yang galak ini apa? Burger, eh?
0: Burger, ya, pizza. Burger,
1: pizza, eh? Oh, luar biasa.
0: Tinggal ni ya. Hanya lun, karena hanya makan-makan Hawaii memang sering-sering kebujuk.

0: Ya. Kita raya dari baju, kalau bilion ya. Tak ada tak baju ya.
1: Kira
0: dia. Mana dia ni ya? Mana ada bukan lagi pisang pisang rebu, mungkin saya pisang putih pisang putih yang mungkin rebu. Geleng ya.
1: Okey, Radit.
0: Lagu. Roughly. Dari nyok na ya kotela daratang si yang ada versi robot nana ya.
1: Oh gona Radit.
0: Oh
1: belum gona.
0: Ayah bawa berjalan ya tidak ngapui cerita ya nayo.
1: Tidak ngapui hana cilam.
0: Tidak mana?
1: Oh tidak ngapui hana cilam.
0: Kena utang yang lagi dah buka tu. Hai lagu marah gede ya.
1: Oh, lagu kritikan nah.
0: Gimana bos? Masa-masa ada mau ya.
1: Oh. Pihana di playlist.
0: Anak gue ya. Anaknya kalung derita mati ya.
1: Kalung derita.
0: Ya nah ya kan.
1: Kalung derita Hana Ci Radit.
0: Mana aja ya? Oh, dari Ruslan Kadana au na ya?
1: Ruslan Kadana saboh saga yang na pukun puji dojira.
0: Na dua wa ya sang rekan betia urang.
1: Rekan ngon cinta.
0: Oh, ya entar botu demi cintanya na sama ya awai.
1: Oh, tapi nya taboh kai tu bitino.
0: Oh, yang dia nyontang lah ya, apa kira? Sabral muda.
1: Sabral muda.
0: Seafood hati saya bu.
1: Apa?
0: Seafood hati.
1: Seafood hati ya.
0: Ia nak tahu ni yang nak lucu apa ya orang?
1: Okay, Radit.
0: Ini nak yang apa ya? Pontah belum lekai ya?
1: Ya, terima kasih Radit.
0: Yang tabu pejuang ya.
1: Iya, baik.
0: Mendua orangnya saling berarti ya.
1: Amin.
0: Ibu Wesan, ya Wesan. Satu yang empat Wesan. Itu perjalanan dari awal dah dari awal Wesan.
1: Singa Pak Jati.
0: Coba ya. Tanya si kakak lingkungan tu. Nomor sana handa drone dah ya. Eh ya guys.
1: Cepat sarjan tu ah.
0: Beli kurung ni kalau lain tu jiban pu drone dah kan. Hai nomor. Olehnya nom ke Tolah apa? Ada mana ya? Ya bit Iba ya bit, kandi lipka ya. Lainnya ke Kainong, Nedin, lo kalau puan Nedin lo, lo kat ruang ni nang jenah pre itu. Juga apa? Tak tahu ya, teman-teman tengah lah. Ya.
1: Get Radit.
0: Eh, terima kasih ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Radit Pirijaya. Nah, Mami Azad Dipungi. Waalaikumsalam Mami. Titip salam Mami ke Ayah Pulau, Pak Erik, Pak Isan. Salam cik ke Kak Cik, ke Zalwa Ulfa, Kak Inong, Cut Kari, Kak Eli, Amir Mahmud, Bang Rusli dan rekan lain. Mami laki lagu dari De Arul ya. Judul? Perahu Tanlin Hoda ya. Mungkin tidak buta Mami bah. Akhir kan cantik tak dengar delay lagu permintaan Radit dari Salem Group Seafood Hati. Ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.
3: Oke, Luang Lam di zona Poh Cakra, coba tabuh telepon yang kabar bergabung. Nah, Kak Nur di Pulau Aceh. Untuk Mami Azet di Punge, sabah sehat Mami be. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam ya. Bye bye ya.
3: Kak Nur pe omanya.
4: Wow.
3: Kak Nur ah.
4: Wow.
3: Piki su lagi su oma bunu. Alhamdulillah sehat Kak Nur.
4: Keadaan di Banda Kibayah Naujin.
3: Baru naujin Kak Nur. Uronyo han naujin.
4: Uma uronyo ayah dari baru naujin sampai nak mentang ujin ayah.
3: Oh, pelatih ujin mentang ujin ya.
4: Mentang ujin ayah dari baru sampai uronyo mentang ujin ayah. Ngenai ngen ya tanti Allah.
3: Iya, iya, iya.
4: Ngenai baru ayah ngelatkan lumpun
3: ya. Ya memang ibu ahli BMKG bagian barat Aceh pertemuan angin ibu ha. Maka jadi angin.
4: Ya, ya, agak cecam yang naya kan?
3: Iya, nak angin-angin ya. Dengan apa Kak Nur?
4: Dengan IKM mana ya?
3: Oh, dengan IKM. Gimana euronya Kak Nur?
4: Santan pakai kacang hijau.
3: Santan pakai kacang hijau. Padu tina Kak Nur?
4: Tiri-tiri.
3: Tiri-tiri. Padu benu tiuru api.
4: Nanti ya kanda kanda ada nyaujing kan paling 15 kere api atau 20 kere nak kan?
3: Paling le padu kan Nur?
4: Nah sebenarnya insya Allah nak lengkapkan batu kuri satu.
3: Oh kata kuri apa kan Nur?
4: Tapi lo ni boleh nanti ya. Abi menurut padu mengadi el kan? Belum pulih
3: baru
4: kuat ya
3: tu. Kayaknya
4: kan belum
3: bangun. Oh benar. Okay, semangat Kak Nur.
4: Alhamdulillah dengan berkat doa ya. Semoga laris manis.
3: Ya amin.
4: Tiba tema ya.
3: Tema Kak Nur uronyo makanan khas Aceh. Ya yang mengingatkan kitanya pada para pejuang kemerdekaan Uroji. Kira-kira apa makanan khas Aceh? Minta pejuang makanannya kan? Banyak dengan para pejuang Uroji. Kira-kira apa Kak Nur?
4: Kira-kira mesti lagi. Semama pengajian Aceh ya kan?
3: Cara nggak Kak Nur?
4: Biasa kan pengajian Aceh kan semama zaman kan Aceh kan? Gubah deh, akan di mana gubahnya na tepung aya.
3: Oh, kemamah ha.
4: Kemamah tu kedai warak gubah dari kemamah dari Aceh ya kan.
3: Ada musim haji ya.
4: Ya, ada musim haji belum ada dengar ya. Kemamah dari Aceh gubah warak ya.
3: Iya.
4: Terkenal dari penajah Aceh ya kan.
3: Iya, iya.
4: Saya nak lupa tu pun ayah, anda nak lupa nya ayah.
3: Okey, Kak Nur.
4: Lagi ni buka sahaja, selumah anak tu waktu nas. Dari Ram Yahya, ya?
3: Ramlan Yahya?
4: Nah, kan?
3: Seniman?
4: Selumah anak tu pernah.
3: Kan Farafika, Kak Nur?
4: Ya, sih. Dari Rina, ya, sih. Dari Ramlan Yahya, ya, sih.
3: Oh, dari Ramlan, nah, seniman anak tu pernah?
4: Nah, nah, ya. Oh. Mungkin bakal-bakalnya. Ya, ada mana kacetnya, kan?
3: Gaya ketinggalan jamu lah ya. Salim nak Kak Nur?
4: Salim kita nak ya sebagai ayah setadi bertahun berkah dan sisi selama iman dunia akhiran keluarga sampai cita-cita ya nukluk meja tengah sisi ya we. Alin yang ke peniar jati semoga setadi si alin yang nak dalam dorang mari si bre. Alinya Kak Kiana, Kak Erna, semoga sehat di kedua gini. Alinya Ucitaya, ya, Kak Nana Tapuri. Alinya ke Yahudin, alinya ke Bambang Siri, ke Mokfal, ke Dek Titri, ke Naga, ke Uti Pugun, ke Aniri Tungko, Umi Zapapu, Yana Lambaro, Kak Inong, alinya Radhi, Bang Al, Agasimon, Mawardi. Alirnya tu madu ya, kan?
3: Terima kasih. Sama-sama, Kak Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nur di Pulau Aceh. Ujun sabi wali Kak Nur di Pulau Aceh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cutkari puaba. Alhamdulillah. Ya, bu, tengah kemana aktivitas ronyo?
5: Nanya dengan gua aktivitas, tengah puni mati, tengah puni mati dan apa?
3: Oh, alhamdulillah. Semoga terhibur cerkari.
5: Jadi tiga bulan depan nyanyi kita jadi lagu ya.
3: Lagu apa? Ayo.
5: Lagu dari Kak Leila Hashim Saban Desa.
3: Saban?
5: Rasa.
3: Ah, apa yang Saban Rasa?
5: Jampi bisa pandu dari pikir ini punya jadinya.
3: Man hana han menjendat lagu yang kak sekali.
5: Ah nena. Ah nena. Apa itu dok pedar itu nyom.
3: Saban ci rasa.
5: Saban rasa. Hai kuapi yang kuat le kita macam mana kita kuat.
3: Saban ci rasa. Okey lah, mian menang mian. Okey. Kiban topik ronyo cerita kari.
5: Oh, yang punya cerita ini makan di kulit kira aku kapan dah. Memang yang tirupu sama.
3: Kiban tirupu dengan pu?
5: Dengan ke mama.
3: Tirupu dengan ke mama sama rasa.
5: Sama rasa lah.
3: Kiban sama rasa.
5: Ayo rasa ke mama kan matam si rasa kong si rasa kuah. Kan? Tentu pun yang matam si, tapi bak matam si. Tapi
3: cak, samcit. Samcit,
5: ha? Muat samcit rasa bumbu. Jadi dia baju ke mamah tu.
3: Mamah tu, anak rasa?
5: Anak tu, baju ya. Mamah dengan dekat kaya, dengan dekat balok roti lima-lima, mangal dekat balok roti.
3: Selain ke mamah apa kira-kira?
5: Iban?
3: Selain ke mamah apa kira-kira?
5: Oh, selain ke mamah, siripoh. Kata juga sirpu ingat ke orang-orang pejuang para pahlawan zaman. Kata juga berhenti padi atau tumbuh padi. Nya nasi ngepeng, gede, hamperang,
3: tampang. Ya, ya, ya.
5: Maksudnya dapat juga umping. Umping kau bukan umping meling. Umping padi, umping beruk.
3: Umping beruk, ha?
5: Maksudnya nasi gemel, hamperang. Dapat juga umping yang tinggal tiga gelap. Bukannya menyewa saya tak mau pihak ke wujudnya enggak ada nih pejuang.
3: Iya. Ya pejuang bagi keluarga. Ha?
5: Paling kurang pejuang bagi keluarga.
3: Betul.
5: Saya tak mau.
3: Ya.
5: Nah, jadi Jadi oh dapat juga sirup menanti kita macam perjuangan.
3: Ya. Ya ini tapi juga
5: berjuang. Ini perjuangan ini perjuangan.
3: Ya ya ya.
5: Halo. Awak yang pegawai burger mungkin tinggal mungkin awaknya roji tempat ini berjuang. Roji berjuang. Ampun. Ayo no, kau uji lah ya.
3: Kau uji alhamdulillah ya. Kalau pi.
5: Jadi berhubung punya kenyan tepal, bukan aneh kan?

0: Kediaman tu yang super.
1: Get. Get.
0: Ini yang aku punya mea.
1: Get.
0: Tiba ujian di kampung itu, aku tidak mahu ujian radio.
1: Ya, ya.
0: Jadi salim mea ya.
1: Salim ke sa.
0: Sama ide kudel sehat, biasa bandung karyawan karyawati radio jadi FM. Tetap berjaya terus di udara. Walaupun tetap eksis Radio Jati di udara.
1: Amin.
0: Ada nyandong ke Jamali Ahlun. Nah. Ada nyandong ke Kak Nur Buno di Pulau Aceh. Kak Nur ada apa Kak Nur? Eh, ada puji tak apa? Nak tak ada? Ada apa? Tanya, ada puji apa je?
1: Yang penting mangan, ha?
0: Ah, ada puji tak apa je? Nak tak ada? Kecuali yang lain je uji habis. Tapi Kak Nur hayu sikit yang pegawai padung-padung kak semua tertukrak
1: ya.
0: Tertukrak satu ribu. Oh, aku pengen cuma pay tu ribu kan. Mal panggilan kan. Jadi ke Nek Din lah. Nek Din, gimana Erika pulang ke rumah ya?
1: Nek Din. Oh, gimana Nek Din? No, cik ceritanya gimana?
0: Kau mesti mampah kenaikinnya nanti ya.
1: Iya.
0: Mampai, kenaikin buat dekat-dekat rekam tadi. Sekarang tu kau hantum mampah tak kenaikin.
2: Korenya ke pengusti yang nak di kawasan.
0: Surin nama, Surin Ayu. Kekaili di Pasuri. Ada nyandok ke. Nah, tak cuma anak tak ingat ni. Oh, kakaknya, kak Inong di punai kena di daerah Melatah Papua, nah. Kak Inong dah tahu pun hilang beri, menang ke dah?
1: Ya, mana sahabat ring.
0: Sahabat ring. Ya api, kibar ya api nak ke banjir ke banyak. Ada ke banjir api nak? Yang ke hanya ada kau di rumah. Haa, olehnya Pak Amri di boleh. Kamu bawa ulu nanti. Dia bawa ulu. Kamu bawa Pak Amri ke banjir. Baik ulu. Kibar Pak Amri nak banyak. Rahmah. Kiti Rahmah. Rumah lebih ayu. Semoga sehat lebih rahmat.
1: Amin.
0: Walaunya nanti untuk apa? Jadi hari ke depan, tu nanti ke depan, tu dia pindah tu. Itu rumah suki ke depan. Hari jam di kawasan Montes. Walaunya ke Andesmon. Ada kebun ni. Di dalam kebun. Ke contoh sang mau. Alinya ke Bang Mandum rekan-rekan jati yang kali tamang maupun yang gohlom ni kalom gohlom ni tamang ayun dekat parlimen nak pada malia gitu pintu ayah gawo. Yang ke menan macam ayah.
1: Get, terima kasih cukup kali. Kena
0: nyana kita mau Nek Din tu pegang nya ke bomah nya baju rendah milih baju baju ha.
1: Okey, terima kasih cukup kali.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Bas.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Silakan Bang Bas.
3: Ya, masalah Kas Aceh masa peperangan berarti. Munya menurun munya nyangka bukti ya gurunya tegang ku mamah ku serbu betul. Tapi munya dari segi makanan lain makanan mesti ada kuih nyan mesti ya. Nah, tapi kita begini, mesti bob hujan yang jangan hujan yang ungu ya jangan kan?
1: Ya.
3: Bob hobi yang jangannya dalam peperangan yang jangan ayah.
1: Ya.
3: Pisang tumbang, pisang tumbang. Nah, dengar doa ayah.
1: Pisang.
3: Pisang tumbang, pisang peking kita kokoh lah buat ngaku.
1: Oh, ya. Lain daerah lain kadang. Kulinernya Bang Basa?
3: Ya, betul ya. Dan ungu iloman yang jajan ya.
1: Pisang kerabe dengan u kadang di daerah-daerah lain pisang tekerabe kan.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Yang kana tajaga, yang gohlomna tamita. Bek yang kana tanta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di sertoh lekomanam Jati FM.

0: Ya, sabar lagu puno dari kan sabar leh boh puno lagu opet boh lagu. Lagu kena leh untuk Mami Azad dipunge Perahu Tan Le Nakhoda ya dari Bang Arul yang request puno ya. Terima kasih Bang Isan. Masa-masa kesultanan hingga leh kemerdekaan nyo hana lepas dari perang ya. Jadi perang nyo ternyata kan hanya kan melulu bukan kan cuma menyisakan duka ya, tapi di Tinan Najib mewariskan makanan ya, kuliner yang mangat ya. Jadi na padu-padumboh kuliner Aceh ya, tradisional Aceh yang awaji kaim gupajuh ya le para pejuang Aceh ya, bawati masa perang. Jadi makanannya manteng na saatnya jita nikmati ya. Jadi cukup sederhana, alami tapi bergizi dan pasti jih tro perut. Jadi rata-rata makanannya gupajuh dengan yang kaleguku ya, kelapa parut ya. Misalnya ya, legokan kan, tro kan, makasih yang kebalam perang ya supaya trip deh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Cik?
1: Sabar je tanya.
0: Ayo lima tak lagu?
1: Kibangkin, boleh demam ya.
0: Oh demam. Semoga abang sehat.
1: Ya amin. Karena cuaca je ya.
0: Bukan cuaca Kak Cik.
1: Cuaca ya.
0: Bada jaga kesehatan. Jadi cuaca hana hana beda salah cuaca. Badan tanya yang imun kurang kuat eh.
1: Oh ya. Kadang-kadang kau hujan ke, kena hujan, kena angin kau.
0: Pasti biasa mentang.
1: Oh.
0: Iya, cuaca jangan kita salahkan cuaca.
1: Oh iya.
0: Tema orangnya Kak C, makanan Aceh pe yang menyata baju makanannya tingatnya ke para pejuang rojih ya, masa-masa sebelum merdeka. Ya,
1: telur asin ya yang bertahan.
0: Telur asin. Pakan telur asin.
1: Karena jika kaki kenapa cene ya malah hoji ame tak terbukti. Rek baju tak kerja untuk membantu orang yang pasti kerana katahan.
0: Oh, baik dia masih, nah?
1: Iya.
0: Oh, memang baik dia masih. Bisa jadi, ya? Baik dia masih.
1: Iya, iya.
0: Man, bawa dulu masih, nah?
1: Masih, nah, ya. Anak, ya. Tapi dia masih.
0: Bawa dulu, tu pasin. Gimana, mangan?
1: Aku mahu hantar, ya. Mereka dapat drop down, bawa dulu, ya. Oh, mereka dapat. Ana lepas tinggal ya kerja tu.
0: Ana bak ana ana tepat itu boleh dulu ah.
1: Yang kini, dah nyu ana lagi ayah aku sendok. Beruak lam belang ah, ana nyu ana jenderang ni ayah nyu kau kongsin. Ana ni beruak ni yang mungkin tak ada ya beruak ah.
0: Okey, baik dia masih lelaki kira-kira apa lama?
1: Ikut masih lagi ayah. Kut tahan, tirboh.
0: Kon masih
1: nah. Oh, tirbohnya ayah kah? Tak ada.

0: Oleh tak ada, ya anak tak orang ini, nak anak tak tahu ni, dia dekat dia becik-becik nak terbang, tapi dia rumah nak cik ayah. Kau buat macam mana, makin-makin ni nan. Oh, ni macam-macam, macam kena tebu. Buah kuyun, buah mutu, mana ayah. Oh, ni nak tamu sikit, takri, nak tak boleh rambu, buah sunti ayah lom.
1: Ya.
0: Yang tahan. Ya jangan di kapasi ya ya kahurun yang mana sih nak jari kamu kira jangan ya ya mungkin jeneng
1: jeneng hana bak le jeneng lewatnya
0: oh hana kira ya mau bak bohong lah ni lima jari
1: pula kasih
0: nak dah di kebu
1: pula di kor mohinan
0: ada mungkin bijak ya kon
1: bijak ji
0: pun dah bak kanor na
1: bijak sih mungkin tablo baknya bak perkebunan kadang na.
0: Oh, ya, aku melihat bukan-bukan hanya bagian yang halang. Saya yang mabuk bagian ini, yang mabuk urung itu.
1: Olah begot, pasti han mabuk.
0: Kau yang dekat itu, imak-mak itu, ikan-ikan itu, dah mabuk, ayah. Makanya, Kak Cik, ayah.
1: Okey, Kak Cik.
0: Iya, ayah, ini lagunya, ayah. Dari Putri, ya, Putri Yanur. Judul di Tu Buluh Perindu.
1: Putri apa?
0: Putri Yanur.
1: Putri Yanur.
0: Judul di Su Buluh Perindu.
1: Kiban Su Buluh Perindu. Kiban Su Buluh Perindu, Kak Cik.
0: Ahun dalam orang yang lagu Putri Yanur.
1: Putri Yanur yang nanti no Hanalun Sangka.
0: Oh, ini mentong ya. Cut Putriani dari apakah air Armawati air ya?
1: Cut Putriani ya.
0: Iya, karena lu uangnya nutup ya.
1: Good. Salim na tidur dua.
0: Ya, salim yang pun tak saya berkat umum dah rezeki sehat awak ya berwarisan.
1: Amin.
0: Allah sebab izan Pak Heri kepunya radio jati berjalan dengan Allah. Oleh yang kenyo ha di ani tamong lah di ani dua go di ani selalu monitor radio jati ya. Oh,
1: tetangga Kak Cik ah di Janto ah.
0: Kot, tetangga bunda.
1: Oh, tetangga bunda dah.
0: Bunda ni, bahasa mudra.
1: Oh.
0: Ada cik lengong bunda. Kok di bunda ni, bahasa mudra. Pedik radi, dogrok cerah-cerah ni, bahasa cabai. Bekat pelajar, kebambah, kasut cak. Cik kan, cik kari, cik kuala meliah. Ke Oma Pak Opan, ke Mami Ayat. Pokoknya ke mana-mana dengar ya. Boleh tanya berselamat iman ke kecabai ni ajaran. Cik yuk lagu ke ayah. Hanya ke bunda ni lo bahasa mutra. Ohnya ayah bekerja ke kita-kita keinginan cik ses selalu ayah ya.
1: Amin.
0: Ya, terima kasih banyak ayah ya.
1: Good Kak Cik.
0: Ya, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum ya, yang dua.
1: Waalaikumsalam, Bang Rizal lah.
2: Yo, yang dua.
1: Bang Rizal metua. Apa abah Bang Rizal metua?
2: Abah God, yang dua.
1: Aipat yo, ramai tak lagu.
2: Angin yang dua.
1: Akan pat duduk ina, patnya pat dengan duduk.
2: Di belang ya kan?
1: Apa belang?
2: Duduk angin sepoi-sepoi ya.
1: Hitam kulit na, belang.
2: Hanauro ya.
1: Oh Hanauro.
2: Hana ya.
1: Pakai Hanauro na aku yatu he.
2: Hana, ini na. Kira be, kira lah tingkatnya kan ya.
1: Eh, Hana, Hanauro, apa Hana?
2: Kena Hanauro ya.
1: Iblang tu Han, blang sam, blang sama ni. Halo.
2: Blang Darul.
1: Blang kama kama apa?
2: Blang Darul.
1: Blang Darul.
2: Ah.
1: Padi karaya kahanya karo
2: gol darah ya
1: oh, matang darah oh, kalau cok nalung pui kui nak cok nalung ini
2: ana nalung nak cok ya oh, tempat mentang
1: oh mana tempat mentang
2: yang luar kan
1: oh mana kalau tempat
2: kalau ya
1: pada bulan tu apa hasil
2: aku dah bulan tu ya kan
1: bulan tu ini nah
2: iya alhamdulillah nah ya
1: nah alhamdulillah. Jangan so inaan Rizal.
2: Nah, pedang dendro ya.
1: Radio pun dengan.
2: Tak jadi ya.
1: Kan radio pun radio biasa, pun tak bah HP.
2: Bah radio biasa ya.
1: Orang di biasa.
2: Ya, yang dua kan.
1: Okey, salam mak ke mandum ngan-ngan inan ba?
2: Get yang dua.
1: Nak ba kopi kenan?
2: Nanti ya betul kan.
1: Kopi mangat sang kopi. Belum dah banjir iblang mangat nah. Pedeman kopi.
2: Cuma lempu ya di sana.
1: Pedeman kopi lego apa lempeng apa?
2: Anak aku ya. Kopi mentah.
1: Kopi mentah rokok ah.
2: Ya yang dua.
1: Iban topik ronyo na komentar Rijal.
2: Orpu juga ya kan. Nyebut nak. Ji nempu nenyan ya. Nempu je ya.
1: Nempu je.
2: Bobo kaya kan dia ya.
1: Bobo kaya bobo bobo jambai kling ah.
2: Bobo jambai kling kan dia ya kan.
1: Nya nya nya nya.
2: Kupu yang na.
1: Kupu yang na bobo meriah.
2: Bang Ria kan?
1: Ya, ya, ya. Bang Rijal ke Mutua.
2: Bang Plam kan dia ya kan?
1: Bang Plam, ah, Bang Plam petik biji lah.
2: Bobo U kan dia kan?
1: Iya, Bobo U, ah, U muda. Oh, yang penting belum merdeka, Nangro. Ah.
2: Ya, yang tua.
1: Pelagu ronyo Rijal.
2: Di debat putih ya?
1: Hai, apa kan jelbab putih?
2: Di debat putih, gue ya kan?
1: Sebab jelbab putih.
2: Pasal
1: luka. Pasal luka. Yang kenang jilbab putih ke ban?
2: Putih juga ya.
1: Nam kerling-kerling.
2: Anak ya. Ada pak kerling ya.
1: Ada pak kerling. Tak nak. Salam besar. Ya.
2: Salam kupon. Tudra ya kan?
1: Salam.
2: Anda berada ya, Bang Ferry Fair.
1: Ya.
2: Jurama di Tibre ya. Kacik di Janto.
1: Kacik, kena dalam Cina kacik. Salam.
2: Bang Samudra ya kan.
1: Bang Samudra dengar apa pegat Bang Samudra?
2: Aku juga ya.
1: Hai Bang Samudra, apa pegat Inan? Salam.
2: Mendul-mendul lah ya.
1: Oh, pakai ilah, ha?
2: Ya, ya.
1: Oke, Rijal. Selamat menikmati suasana sawah, ya.
2: Iya, ayam dua.
1: Dengan angin-angin sepoi-sepoi.
2: Ayam dua.
1: Oke, terima kasih, Rijal.
2: Iya, ayam dua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rijal di Montasik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Kak Inong, gimana barunya Kak Inong?
3: Alhamdulillah ya,
1: sehat ya. Sehat ya?
3: Alhamdulillah, dengar haja ya.
1: Dengar haja, mana rapi lah iya, gimana nanti?
3: Mana ya, mbak na, saya bantanya karena kemudahan baca dari yang mukmin ya, kayak itu mesin ya.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya, amin amin ya Allah.
1: Hati-hati ya Nyanan.
3: Yeah.
1: Hati-hati Araja.
3: Dari kakak si Arinda ya. Bina pesan rezeki di bacut.
1: Mat lah kak.
3: Bawa ya Aji.
1: Mat itu ah, ini hat.
3: Itu ya, tapi ini ya, tapi itu.
1: Oh betul, okay.
3: Ya.
1: Oh ibu ya kerja. Yeah.
3: Ya, ada pekering, nah tempat kering dia ya.
1: Oh, benar. Nuk dumpa.
3: Ya.
1: Ya, yang pah, ya. Yang pah jadi kotak-kotak ini. Ya.
3: Oh, kotak ini kan.
1: Ya, ya tinggal banyak sap je kotak, kalau kering kotak-kotak ini.
3: Nah, ya, nah, ya. Memang nah, ya.
1: Oh, ya, ya, ya. Ana hek ini.
3: Ya, betul. Tapi hanjut anak ya. Ya mati saya kata bu ada jamu na ya.
1: Kan hai ini lagi lagu pergi ke modern.
3: Nah, tapi walaupun modern tanya ayah bet ikut mandu maya.
1: Ana tu bidul kak ino.
3: Iya, jadi tanya hana ke mana pergi hana modern kan ayah cuma sekedar ramto.
1: Ya kak ino selamat bekerja.
3: Ye.
1: Kak ino gimana topik ronyo kak ino?
3: Tapi ronyo ya, monyo tanyo mata-mata jamu nan ayah masa-masa perkenan urung Jepang jamu nak nyawa Aceh ayah tak kebanda begahnya. T si rebuh kan ayah.
1: Si rebuh, ha?
3: Si rebuh nantinya ayah lah si yang gadean.
1: Si balu. Si balu, ha?
3: Ya, si balu kan ayah memang sering tak kebah jamun ayah. Gorengnya ayah kebah kan dia mau cun-cun tak kebah ayah. Mulu-mulu ayah.
1: Ya.
3: Jadi lahan nyolam ayah, janeng ayah.
1: Janeng, ya.
3: Janeng pagi dua nyan pukewan dapatkan nyan u ayah. Alehan pisang rebuh ayah.
1: Pisang rebuh.
3: Pisang rebuh nyan pakai nyan utik ayah gigit abah ayahan. Walaupun tu bajalan kita pergunakan ayah. Kita rebuh lah tak pegot ayah.
1: Ya.
3: Olehnya monyo tabau tu ayah monyonya memang sering kan perkenan kumamah ayah.
1: Kumamah eh?
3: Nyan kumamah ayah jita ma bajalah monyo na boleh main lumi ayah jita pegat ulok-ulok nyan jaro ya ataupun tak picit-picit nyan jaro jita tabau tumesan nan ayah.
1: Oh menan.
3: Ya. Yeah. Jid ayah nyan jaro nyan na boleh main lumi ayah tak cepet-cepet nyan jaro nyan tak cang-cang perkenan nyan nak tepat nyong. Kajit ketabah makanan ayah han, kajit ketabah kuah ayah ataupun sayur ayah ataupun segala bidang ayah.
1: Hana payah masak li?
3: Hana payah masak li ya ayah.
1: Oh siap dihidang.
3: Cuma mahan ayah jid tu mandu. Ya mesti siap dihidang kalau jid sila pegawak nyan nyan. Tak boleh. Tabur campur ubi, tabur bawang, yeah. Tabur bawang limeng lumi ayah.
1: Lebih sihat.
3: Tabur umat, oh ya Allah enak lagi ayah.
1: Mana mengandung kimia?
3: Umat. Mana mengandung batu ayah.
1: Iya.
3: Apalagi yang bottom tea ayah. Bottom tea dia cik ayah dah bergerak dan. Mangat tak cik ayah bottom tea. Menyuat atas jamunan ayah, alhamdulillah ayah. Mangat tak ayah.
1: Ya.
3: Dia buat kainong menaman tong ayah.
1: Ya kainong. Lagu ya,
3: lagu yang diputar tabuk ayah kah. So kenyan taknya kata ingat lah. Kainya kata ayah. Alah ayah. Tuh ayah yang putar tabuk ayah bermangat. Kata ayah. Alah. Tuh ayah. Ada bokong yang belum pegah-pegah ayah lanjut dek tapi dek cara pica ya yang agam
1: lanjut lah yang agam
3: nah yang agam
1: kan
3: yang tutuan
1: kan tamblannya
3: kamar abi ya
1: kamar abi
3: ya kamar abi jadi buno nak gelaki libang bas lagu pu ya.
1: Buno lagu rindu ah lung peta rindu dia Fauzi ya.
3: Oh, ni belinya lah ya. Neputai tu lah kamar abi ya. Tapi ne poh ba rindu bang basan lah ya tadi. Kamu poh ya.
1: Okay.
3: Ne poh dia lagu apa ya. Ni salim pun dah kesan ya. Selamat bertugas sampai tuntas nanti ayah. Semoga rasa sabi yang keluarga ya.
1: Amin.
3: Salihan ke Kak Ani dan Yoh Baro yang nak di perkenan Lumi ya ya. Ke Bunda Nur Danyo Cik yang nak di Lamrung Cik ujung tabah tu ayah. Alehan ke Bang Basi ke Muksal. Alehan ke taknya tu ayah.
1: Rijal.
3: Ke Rijal Cik. Semoga awak Rijal dan sama-sama enan menikmati angin sepo-sepo ayah. Alehan ke Kak Yana, ke Kak Kiana, Kak Aisyah Cik. Alehan ke Cik Mat. Alehan ke Bang Basri. Ke Pak Amri Cik, alehan ke Yahbid, alehan ke Bang Rusli, alehan ke Nek Din, alehan ke Kak Jamaliah yang cukup hari, alehan ke Bang Wawan Dayo Cik yang dikwar semoga sehat sabi, anak peradab, Hesperna Mintang, Bang Kebun Cik, alehan ke Kanda Syuhada yang Ibu Ketua Fizlah semoga sehat sabi. Lahan Bunda Ani yang bangsa muda semoga sehat sabi cik. Lahan ke kak. Ke kak tanya ke tua tapi kak tadi.
1: Kak
3: di jantung.
1: Kak Maimunah ha?
3: Kak cik. Kak cik. Kak
1: cik.
3: Kak cik. Kak cik. Kak cik. Kak cik. Kak cik. Kak cik. Kak cik. Alunan ke Kak Eli dan Kak Eli cik lah. Umi tanya yang nama lah siapa pun. Mama kembar cik. Alahan ke Dikju tanya yang ada seberang laut. Alunan ke Bunda Ani, Bunda Mar. Bunda Rosin. Alahan ke Manu Mandung lagi. Weh, yang kata mau yang gotong. Hari kainan saling kompak saya sabia ya.
1: Get kan.
3: Yang mantong ayah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si balu, ya, si balunya makanan khas Aceh dari ya si lumo, ya si kebu yang gepawet ya dengan tira yang gade ya. Jadi si balunya masa urojeh jadi ke makanan bekal ya bekal makanan para pejuang lamutun tepitun ya. Jadi pejuang geba si balunya saat bergerilya lamutun ya. Oke, rekan-rekan kita 55 menit lewat dari Polhe ya.

Iya, Sertul. Hei, Komalam Jati FM, Raruh Banda Aceh. Nah, rekan Jati, Buno, nah, gangguan butuh mati lampu ya, Buno. Oke, nyoka normal kembali. Jadi kamu lakemah ya, ada gangguan Buno yang sempat terputus jaringan kamu ya, jaringan siaran ya. Oke, sabar lagunya dari Nyawang, duet dengan Cut Aja Rizka, Panglima Perang. Lagu pesanan Kak Upi di Bitai. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Menurut Lun, makanan yang mudah dikonsumsi dalam uteun, ungkut karing, gemamah, dan

pisang panggang. Mandumnya nayah jeud gemasak tanpa menimbulkan asap dan bau yang mengundang musuh saat bergerilya. Oh, betul cik lagi anak kopi eh. Salim dari Kaupi ke Bang Basri, Bang Muksal, Pak Amri, Nek Din, ke Radit, ke Pak Amri, Kak Nur Pulau Aceh, Kak Inong, Kak C, Kak Eli, Kak Yana, ke Oma, ke Mami Azet, dan ke Bang Amir Mahmud, dan Mandum Berkanjati ya. Terima kasih untuk Kak Upi ya di Bitai, suasana tengah hujan, angin tegatat. Oke, semoga hana apa-apa Kak Upi. Oke, Nek Din tengah ya Nek Din karena nyorap azan Nek Din untuk dah terima telepon le azan asar beh Nek Din beh. Jadinya sambilan tapreh ke Bang Asar dah dengar lagu religi tetap konsen itu di serto 0.6 jatuh ya, kan.

0: 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu

Lam hudep tama sari, lam megle tama bila, lam lampuh tama tulung alang, lam meblang tama syedara. Tetap konsen di 106.6 Jati FM.

0: Iya, sertun. Hei, koma 6 Jati FM, Daroh Banda Aceh, di Bang Tema di Zona Pocakra, Uro, Selasa, tengah ibut Agustus 2026, ya. Informasi WTK 20 put menit lewat dari po put, ya. Ya, bagi rekan-rekan yang go sholat asar, belale, ya. Jadi yang go sholat asar nyoba dilaksanakan sholat asar, ya. Yang kalau sholat asar semoga Allah keterimang tip ibadah tanya dan gubri kemudahan dalam tajalani aktivitas hingga tepuk tentu jadi tetap bersama Jati FM sampo poh limang ya di zona poh cakra ya topik uronyo mantang dengan karenanya bulan-bulan kemerdekaan ya bulan Agustus bulan kemerdekaan ya mantang kita bahas tentang kuliner Aceh ya ransum pejuang Aceh yang mendile bak masa-masa perang segala merdeka ya. Jadi rekan jati kuliner Aceh yang dipajuh oleh para pejuang rojeh ya nyo berasal dari bahan makanan sederhana yang mudah ya mudah mudahna di mudah diperoleh ya dan trip jitun ya. Jenisnya berbeda-beda tergantung kondisi medan dan ketersediaan bahan ya tapi umumnya meliputi lage ya lage napisang rebuh ya. Oke yang kena gabung silakan 0651106 tebut di lay telepon GSM nah ya Habibnya. Assalamualaikum ya Habib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah sehat ya Bid. Giban ya Bid Inan.
1: Tak cik ke demo ya.
0: Kalau bunuh ya Bid.
1: Nekdin.
0: Nekdin bunuh coba bel-bel tapi ke asar ya. Mantang goh jit tamang.
1: Oma.
0: Oma tengah tagun pisang rebuh.
1: Ya lampang ya.
0: Ya lamprang. Dipat ya Bino di aktivitas.
1: Bak blang dia jaga dulu.
0: Oh bak blang jaga dulu. Nubuh jaring.
1: Oh anak tu ayam tak boleh nak nyari. Benar tu ya.
0: Kau pakai macam mana ya Bid? Tak bukan mie ya dulu.
1: Hampirnya banyak kali uku ni dah top sama.
0: Oh kali uku. Biasa ibu jaring nanti atuh bak padi. Hana ina nah.
1: Itu jaring mana jaring ni?
0: Di lok ngan lagi ni buah ya bina.
1: Hidup awalnya.
0: Hidup dengan jaring ah.
1: Hidup dengan jaring.
0: Abinya nak jaga mana kan anak le dulu ah. Okey ya Bid, langsung ya Bid. Gimana kuliner Aceh makanan para pejuang Aceh Rojeh ya Bid. Nak tempu yang nak legok-legok nak tempu juga Habib.
1: Legok.
0: Legok.
1: Ini mana? Ia dah jejak dalam peperangannya. Tirebu ayah keba. Banyak jit. Tapi itu yang tirebu.
0: Si rebu ha.
1: Balu lagi. Kak Inu belum juga mana.
0: Oh si balu lah ha.
1: Ya, saya ke mama yang ke kuha ya.
0: Ke mama.
1: Kan dia kebah beli. Oh, dia kebah beli ya. Tak kris lambu, tak beli ya. Ada metom, ada metom, dan beli itu gambar. Tabuh-tabuhnya, tak beli ya.
0: Ya,
1: ya. Malah, tak beli bagaimana. Nah, saya nama dia kebah di konggit, tak beli. Saya pergi rebu, balik ke pejit, hantar rebu tu, tak beli untuk arah.
0: Ya.
1: Abu lelok. Tunggal betul betul memang paham nggak di macam-macam tu ini.
0: Iya, lebihnya ya Habib yang kami dapat jauh pun yang makanan yang sebut puno, pun yang mentang kami dapat jauh lebihnya.
1: Oh, ni mentang ya, yang kenama mentang dia ya.
0: Mentang ah, si ribu mentang ah.
1: Kalau si ribu mentang ya, kenama mentang ya. Jadi memang punya pisang-pisang ribu, hanya memang hai, hai no tak ribu, kita pergi juga demamnya.
0: Dia juga tinggi
1: situ.
0: Iya.
1: Adi pi kada na la ila ilam bai tu dah gap le gap le
0: buat. Kenyan-kenyan ya bit kan.
1: Bobo janeng, bobo janeng tu lagi dia buat janeng ana.
0: Bobo janeng.
1: Ah menang. Mal pat dia bulat dia orang perang-perangan.
0: Ya. Angkanya ya bit.
1: Lawan tu ada rumah.
0: Iya ya bit.
1: Memang dalam Allah Subhanahu wa taala tabik ada orang yang
0: betul. Iya.
1: Dan lawan yang berjuang karena maka jinnya katanya.
0: Kamar dika ya bit.
1: Muka kita itu dibom dunia.
0: Iya.
1: Jepang Belanda rumah lah.
0: Ya, ya, ya. Demi ya, para pejuang, para. Demi para pejuang Roje, tanya kat pedung pajuh pizza kadang.
1: Ya, betul.
0: Iya, urung.
1: Hanya benar.
0: Iya, mana urungnya?
1: Abade tu hamil mereka. Ya, ya. Awaknya tu yang diperang para cuhada pahlawan pahlawan yang bagus kacau banyak macam dia tu cuba betul kan?
0: Iya. Kaya
1: dia benar nak hana selama gabung.
0: Ya, maka tahargailah pekun para-para pejuangnya ya bit
1: ah para pejuang para suhada
0: rela getundu kadang lam gle ya
1: kolega tu nangrau
0: ya
1: nangrau
0: ya ke ya bit pelagunya ya bit
1: lagu yang ada boya bobot ya le dua tanya.
0: Okey, pelagu ke tak putar ya, Bid?
1: Kalian ada mau mana ya?
0: Kalian, okey, bunuh cat uro.
1: Nah, namanya berabang ya, Bid. Jadi punya kat kalian.
0: Ya, Alhamdulillah.
1: Ya, Alhamdulillah. Dah apa kira yang ditanya mana, Bid?
0: Ya.
1: Itu kita cakapkan dengan yang mana?
0: Amin, ya.
1: Jadi yang ke nama saya lagu ya lagu ya.
0: Oh lagu ya Abid.
1: Lagu sama dia itu tu boleh aje.
0: Jud.
1: Menyal lambu tu ya.
0: Kau menyal lambu ah. Gak ya Abid.
1: Jud. Salim ya.
0: Kesal salim ya Abid.
1: Ayun kaya selamat nama ya banyak siapa yang bak kriya lebih banyak ya tetap senang bukannya ya lagi. Lagi barat tanya pegah apa dengan cewek ya. Jadi harus kurang juga lagi punya ya. Oh, ini aneh pegah apa punya ini. Ya, jadi lagi tu pegah punya. Itu benar. Amir Mahmud pula nak. Lagi tanya, no, kata pegah apa mana, tanya lagi kena pelet. Jadi, ni aneh tak pegah.
0: Anak mengasuh kau tanya.
1: Ya, anak tak pegah awal dia. Anak
0: mengasuh. Ah, ya.
1: Ini bantal ini apa menan asal so mangannya ada na daji kopi ini Allah baba.
0: Ya.
1: Ada na mangga. Ada na aja ni apa tu ya. Ya, mana ya menan tu ya agak kena pelik.
0: Okey.
1: Kita ya kau tanya pegah apa. Amnya hai temong lu pasal pun dia. Pegah apa ya. Ya, itu enggak ada. Itu enggak pantai tamu ya hamdu aja kan ya. Ayah mertua. Nyai tamu. Bunyi kaya.
0: Bunyi kaya ke nak kaya barang apa?
1: Hai ada naik ke mana pun ke dia rumah ya. Ai hang hang kan. Mana ke mana pun ana.
0: Keget.
1: Jadi talim di saya ki lama ya. Ini jadi suara ke setiap sekali ya. Sekali ya ke Pak Amri dikata melakukan di negara. Di Cikmat tahun 7. Ke Ayat di Korea. Ke Nazra Lamlam. Ke Wa'adun. Ke Solan ya. Ke Allah. Kak Inang, oh Kak Inang lama tu
0: kan?
1: Kan, kak cik saya, cik tu di gantar kata-kata keulangnya, dia kena angin juga. Tak ada duduk keluar, tak ada duduk malam. Apa, duduk luar ni. Jadi tu, salah ya?
0: Kesalam, Abid.
1: Eh, tambang tu, Kak Maneh kadang.
0: Iya.
1: Kak Maneh, Kak Nek Din. Ke Sipol, Kempung, Lampu Baca. Itu pohon dalam malam-malam ini.
0: Tuh, Yabin? Tuh?
1: Itu pohon. Betul.
0: Oh, anda depo ya bin mungkin nak kegiatan kadang.
1: Ya ya ya, dan mungkin mungkin orang kaya juga nak ikut dalam par. Nak ada pergi pergi dek. Oh, pergi nyolong tolong saya muka pak mambatori, he? Jadi, ya, mana-mana macam dia, yang kata mau, yang kata mau ya, betul nak membentuk tu,
0: Okey, Abid.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abid, di Lam Ujung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Dengan sorry, Pat.
2: Ya, lu, no, Fitri.
0: Fitri Yani, ya.
2: Kan, Cut Fitri Anasari. Itu di waktu apa?
0: Cut Fitri Yani Sari.
2: Cut Fitriana Sari, hai.
0: Oh.
2: Ya Allah, ya Rabbi.
0: Oke, Cut. Cut Fitriani.
2: Nandun kan, gimana? Emang legan kan? Nandun kan, kenapa dengan tanda ya deh? Nandun.
0: Oke, Cut Fitri. Cut Fitri yang budiman.
2: Gen.
0: Silakan topik Ronyopur. Gimana? Pandangan, pendapat Cut Fitri yang budiman, gimana?
2: Menurut Lundan, ya kan? Bisa... makanan tu masa penjajahan aja lagi Bobby ya Bobby Titten ada ke Fitri ya Bobby Titten ana da boh pilar boh ya nanya na ane ana jagung Titten cik ya lagi
0: okey
2: ane ana bubur bubur lagi nanya lagi apa lain kok oh dapat kali ya kan
0: oke nya berkat berkat pejuang tanya ke merdeka kan
2: ya Sino. Ya betul
0: jadi Fitri
2: one
0: Gino Fitri isi perjuangan isi masa kemerdekaannya dengan pe ya pe ke dengan duduk manteng pe dengan rasa malas gimana Fitri
2: enggak lah kita dengan masa perjuangan ini kita harus kita bilang harus rajin bekerja ya
0: nah,
2: harus.
0: Cara yang lagu orangnya.
2: Mana semua yang ngasal kamu jauh leh dari anak. Pulau dia aku puasa lama ya. Bayi puasa berusaha kan. Bantau dia kan ya. Apa dulu puasa baru puasa. Dia pun puasa dia kan.
0: Oke, baik.
2: jadi kita sebagai pejuang-pejuang masa penjajahannya yang penting tahu untuk niat untuk bekerja terus kita ya nggak usah malas-malas
0: jadi biasa sia para pejuang Roji kalau berjuang
2: ya betul karena kita sebagai orang Aceh ini masa Belanda dulu kan mungkin ada yang malas yang bekerja malas yang nggak tidak pulih apa-apa gitu lagi like, ayah kan nih ya. Lagi ada pegah ino pi masa ino ni masa broje hingga ada pegah lagi ana ya ini nyontang ya
0: kalau okay, Fitri
2: enggak lagi lagu lah dah boleh
0: lagu Fitri
2: pelagu lagu yang semangat semangat cat ayang ya
0: oh pap ayang
2: ah ya
0: pi api ayang lagu Fitri kan
2: kalau oh, wan tu ya. Kalau dek pit mayang, oh, ban tu mayang. Ada hei dengnya. ya, kan yang mentau han. Obeng juga. Obeng.
0: Nah, obeng. Puji judul.
2: Dua so obeng ah. Baik Allah. Tu ya. Nyo. Obeng. Selain burun video pernah ya.
0: Nah, nanti dah pilih apa?
2: Saya pun tujuh, pernah.
0: Nanti dah pilih.
2: Nyaman tak, Hanun. Biasa tu, pujuk. Aduh, amang ku, ya. Kaki Wuhan, nyaman tak. Ma, Ayu Amanda, Misha Mekari, nyaman tak, apa?
0: Okay, get.
2: Ingat, pusat-pusat ni, bila yang pun ke ayah pulau, pusat tabi ayah pulau. Penyamu memudah rezeki ya. Jelas solo dah kan.
0: Jelah.
2: Jelah tak salah. Lagi urut ni jelah. Anak ke mana menyiap yang tiap hari tak tahu. Kalau tengok konsen lah.
0: Oh, iya. Nah, Bang Sulaiman.
2: Tolong.
0: Nah, Kak Murni.
2: Tolong, Sulaiman. Bang Ustaz.
0: Kau naik tak nak.

0: juga Kak Anna di luar Kak Eli di Wanyai, Kak Nur, Kak Nurul Cik, dan Kak Kangen Kak Nurul hantar jatuh di dalam rumah ber. Cik Ibajan tajak rumah Kak Nurul sehingga dan sampai Kak Ber, Hifar Kak Ber, Kak Nurul Ber ke Kak Abdolim, Kak Liar Ketapang, ke Kak Zu di Sabah bersihat sampai bertanya umur, Fitri Kelain, Pak Di bersihat memang keluarga Kak Zu Sabah. Kak Sepri makna ke Bang Adi Wandi alias Bawawa bersihat sabi berpanjang umur lebih dahulu soala dan di kebahan ni Wandi ber anian ke Kak Erna di pelanggan si bisa sabi Kak War bisa sabi keluarga Kak Anak Raja Bang Kerisya dan tuak dulu kamu mana orang kerja di kamar yang saya ber
1: okay.
0: Saya bisa sabi dan penyamu dan orang-orang suara tarah. Yang minta ya, terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Hai, mending kata
2: ya, mending kau.
1: Hah?
2: Mending kau.
1: Pekan apa kan?
2: Jumpa tak ya?
1: Jadi pucit.
2: Ayah kenal dia tapi anu kau.
1: Tamang cu adik ilin ti tamang abang. Kemenan. Kemenan. Muksal dipat muksal.
2: Irmo ya.
1: Bubi irmo tapi anak kerja arunya.
2: Lepot ada warmo.
1: Oh tepuk warmo. Minyak malam warmo cid.
2: Eh dah mana-mana.
1: Pacar tibit lom.
2: Eh, nak alih di mana duit?
1: Hak jahat tu, lu mana?
2: Ya, masah.
1: Masah. Lu mana pebuh nabuh minyak banget, be?
2: Nah, nah, ya.
1: Oh, minyak atas, ha?
2: Minyak atas.
1: Minyak atas?
2: Ya.
1: Okey. Apa ke jahat, bak? Nyan, lu mana?
2: Bak apa?
1: Jahat. Bak warung pak kecil, ha, nah?
2: Oh, dah, no, no, dah tu, dah tu, no, dah ya.
1: Oh, benar, nah. Kibat ni, nah, miyadi delima, roh, ya, kibat, nah, uji, nah.
2: Tak, dia, ngin.
1: Ya, sebes.
2: Rumah, boleh duduk, okay. Duduk, nah, uji, nah.
1: Okey, semoga, nah, tapi-tapi, ya, memang tengah angin-angin, ya, Aceh, ya, ha?
2: Nak, dia kaya, wujud, boleh.
1: Iya, okey, muksal.
2: Dan apa baik dengar apa ni benda ngepong.
1: Ya, okey hindari meja-jak bak jalan hindari ya apa bakaya-bakaya yang nam kiranting-ranting.
2: Okey, dah lupa sebe. Ya, waktu
1: ranting-ranting kato hindari ya.
2: Ya.
1: Muksal ke ban uronyo ya, na ya, komentar.
2: Ya, ya, ya, dia lebih dah oh ya. Ya, bau, waktu leh.
1: Yang kena hati-hati kalau waktu pun ranting-ranting yang tu kadang.
2: Ranting.
1: Kiban Muksal na komentar dengan topik uronyo.
2: Topik uronyo.
1: Uronyo topik ye kan Mang Muksal kan.
2: Ah.
1: Pejuang tanyo jamun roji lautun pe peju.
2: Oh, dia orang lautun. Kenal.
1: Ha?
2: Kenal lah.
1: Apa ke baju hayo?
2: Bau.
1: Bau pula ke baju?
2: Ya, tu pa bau tu dah. Dah bergerak iya je. Bau kacang kenal.
1: Bau kacang kenal.
2: Bau meh.
1: Tapi.
2: Banyak tu kan.
1: Nyan kalau ge lincah ugrohan Muksal lah.
2: Ya.
1: Man pada minta tira roje mang kan tira go na tira kadang waktu masa-masa golom merdeka.
2: Oh merdeka ayo.
1: Kan tira.
2: Merdeka ayo abe ada merdeka abe pianginan.
1: Ya. Oke okay, Muksal, karena
2: besar benar dengan.
1: Ya ya. Muksal, itu kan tempat putar lagunya. Oke, okay. Pelagunya Muksal.
2: Pelagu, Fatimah Amir dong.
1: Fatimah Amir, apa judul?
2: Judul pula. Oh.

0: അഫ്ഗാൻ നിർത്തി ഒന്ന് മിറ്റാ വായാ ഹേമോ
1: ചിത്ര മിറ്റാ എങ്കോട് ബേ
0: മിറ്റാ ഹേമോ
1: യാ Okey, untuk tak minta apanya, atau lincah ugrah je. Ayo, apa dah bertanya? Bintang di Manyang?
0: Bintang Manyang, ya.
1: Okey, talim lah, tidur dua, kaput perlimang menit.
0: Ya, Manyang pun, aku mikir so, ya.
1: Mana nak ayah bit?
0: Ayah bit je, kering. Mikir salam. Pamoy ngay buwan nga, wabatoy kay inyong laulog.
1: Okay.
0: Ayaw ko na, namalipay. Ay man na mong kailam, labo.
1: Salam.
0: May sababun. Samuso, wabangan dog, at di binisabang. Ya, minta ya.
1: Get Buksal, selamat.
0: Selamat berjintai. Saya kami, nak telefon kami. Saja di video.
1: Okey, Buksal, selamat beraktivitas kembali, bu.
0: Ya, ya. Macam, macam, mahu telefon macam.
1: Okey, Buksal. Assalamualaikum, Buksal.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Buksal di Delima Sigli. Rekan Yati, makanan pejuang Rojeh ya, nyu cukup tergantung tergantung mbak kondisi wilayah, musim ya, dan bantuan masyarakat. Ya. Yang terpenting kan amangat di ya, yang terpenting makanan yang tro ya, mengenyangkan ya, mudah gebawa dan wadah kepejuang makanannya na energi ya, energi untuk bergerak yang di medan-medan yang berat ya, lagi glitrin gli ya.

Ya sertule 0,6 Jati FM Taruh Banda Aceh rekannya tiga poh buat lewat 55 menit waktu Indonesia bagian barat. Jadi katro bak ujung siaran zona poh Cakrawronyo melalui pekerbono yang tak pegah-pegah tentang makanan khas Aceh masa perang yang dipajuh oleh para pejuang rojeh. Tanya juta belajar bahwa makanan kan hanya sekedar aso perut mentang ya watedu ya, tapi di sini kekuatan keteguhan ya dan semangat juang. Jadi dari hidangan yang sederhana nyona nilai kebersamaan, pengorbanan dan kearifan masyarakat dalam menjaga para pejuang di tengah membago keterbatasan. Ya semoga perbincangan ronyo tanya juta pekerja tamah wawasan tiga gus ya. Tak ingat yang bahwa tanya harus tak hargai pejuang ya, para pendahulu yang ke berkorban lehal ya demi tanah air ya, demi nanggro ya. Oke, terima kasih yang ke konsen yang ke gabok buno karena jam rapo 6 rapo 5 jadi memadak ono dan pengen adakannya di zona poh cakra uro Senin tanggal Selasa ya tanggal 4 Agustus 2026. Oke, langsung dari Jalan Wedana lembih 57 Mibo Banda Aceh. Lentuan ayah pulau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak A, seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombang 823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
2: Yang kana ta jaga, yang goh lomna ta mita, bek yang kana tan ta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak, iya lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number, jadi jumlah berapa yang ditularkan. Dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID tuh kan dibilang droplet, berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Wate taja tajaga langkah, be sampo rubah mesipak bate. Wate mututu tajaga lidah, be asai kataha tapi ki dile. Tetap konsen di Sertohe 0,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Udana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Pocut hadir menemani sore hingga malam Anda ya di zona Cafe Jati untuk edisi hari ini. Hari Selasa 4 Agustus 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa kan Jati, selama kurang lebih 2 jam ke depan ya, Pocut akan menemani waktu santai Anda dengan deretan nomor-nomor pilihan terbaik dan juga ditemani dengan berbagai informasi menarik mulai dari kabar terkini dari Aceh, Indonesia, perkembangan dunia hingga tips dan juga inspirasi gaya hidup yang akan menambah wawasan kita bersama. Dan rekan Jati, untuk memulai ya perjumpaan kita hari ini ya, ada informasi dari Kota Lok Semawe. Badan Pusat Statistik ataupun BPS mencatat bahwa inflasi di Kota Lok Semawe pada Juli 2026 mencapai 0,08% secara bulanan. Dan memang angka ini tergolong rendah, namun tetap menjadi perhatian karena menunjukkan adanya kenaikan harga pada beberapa kebutuhan masyarakat. Dan menurut BPS sendiri, rekan Jati, komoditas yang paling besar memberikan andil ya terhadap inflasi kali ini adalah beras dan juga semen. Kenaikan harga beras dipengaruhi oleh pasokan yang belum sepenuhnya stabil di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Dan sementara itu, rekan Jati, harga semen ikut mengalami kenaikan akibat distribusi yang belum merata di sejumlah wilayah, sehingga berdampak nih pada harga jual di pasaran. Dan selain kedua komoditas tersebut ya rekan Jati, beberapa barang dan juga jasa lainnya juga mengalami penyesuaian harga. Namun di sisi lain ada pula sejumlah komoditas yang mengalami penurunan harga sehingga mampu menahan laju inflasi agar tidak meningkat lebih tinggi. Dan karena itu rekan Jati, pemerintah ya bersama dengan pengendali inflasi daerah atau TPID terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga kestabilan harga. Dan mulai dari memastikan kesediaan stok kebutuhan pokok, memperlancar distribusi barang hingga melakukan pemantauan harga di pasar-pasar tradisional agar masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan dengan harga yang wajar. Dan mungkin bagi masyarakat rekan Jati, kondisi ini juga menjadi pengingat ya untuk lebih bijak dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Membuat daftar kebutuhan sebelum berbelanja mungkin ya, ataupun membandingkan harga dan juga mengutamakan kebutuhan pokok merupakan langkah yang sederhana bisa kita lakukan nih agar pengeluaran tetap terkendali ketika harga beberapa komoditas mengalami kenaikan. Dan ya, kita tentu berharap ya rekan Jati, inflasi di Aceh khususnya di Kota Lok Semawe ya tetap berada pada level yang stabil nih. Dengan harga kebutuhan pokok yang terkendali, daya beli masyarakat ya dapat terjaga dan juga aktivitas ekonomi di daerah pun terus bergerak dengan positif. Dan jangan kemana-mana rekan Jati, karena Pocut akan menghadirkan informasi lainnya setelah nomor bagus berikut ini. Ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: Hargailah setiap sahabat yang hadir dalam hidupmu, karena mereka adalah orang-orang yang menemani kita apa adanya dan selalu memberikan dukungan di saat suka maupun duka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata.

0: Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lungbata Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adizen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: Jati FM

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Wijaya 80 terakhir kali baru saja menemani Anda di sore hari ini ya. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya nih yang datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Yaitu ada kabar baik ya datang dari sektor pembangunan infrastruktur, yang mana pemerintah Kabupaten Aceh Singkil saat ini terus mempercepat pembangunan jembatan demi meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah aktivitas masyarakat. Jadi berdasarkan informasi terbaru yang akan jadi, sebanyak 415 unit jembatan rangka baja tengah dibangun dan juga dipasang di berbagai titik yang tersebar di Aceh Singkil.

Ini yang menjadi salah satu langkah strategis nih pemerintah daerah dalam membuka akses transportasi terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman maupun daerah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses jalan. Dan selama ini tidak sedikit ya warga yang harus memutar cukup jauh atau bahkan menggunakan perahu untuk menyeberangi sungai demi menuju sekolah, pasar, pusat kesehatan maupun tempat bekerja. Jadi kehadiran jembatan rangka baja ini diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala tersebut sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih cepat, aman, dan juga efisien. Dan gak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, pembangunan infrastruktur ini juga diproyeksikan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi dengan akses jalan yang semakin baik, distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan akan menjadi lebih lancar dan para petani dan juga nelayan ya diharapkan dapat lebih mudah nih membawa hasil panennya ke pasar sehingga biaya transportasi dapat ditekan dan juga nilai jual produk menjadi lebih kompetitif. Dan selain itu, pembangunan jembatan juga berpotensi membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Jadi ketika akses menuju suatu wilayah semakin mudah, aktivitas perdagangan akan meningkat. Investasi lebih terbuka dan sektor pariwisata lokal juga memiliki peluang untuk berkembang. Daerah-daerah yang sebelumnya mungkin sulit ya dijangkau ya, jadi dapat mulai dikenal oleh masyarakat luas karena akses menuju lokasi tersebut sudah semakin memadai. Dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini Rekan Jati akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dan seluruh proses pembangunan juga diharapkan tetap mengedepankan kualitas konstruksi agar jembatan yang dibangun memiliki daya tahan yang kuat dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Rekan Jati, pembangunan infrastruktur seperti ini memang seringkali tidak langsung terasa manfaatnya dalam waktu singkat ya. Namun, dalam jangka panjang, keberadaan jalan dan juga jembatan menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akses pendidikan menjadi lebih mudah, pelayanan kesehatan lebih cepat dijangkau, distribusi logistik lebih lancar hingga roda perekonomian daerah dapat bergerak lebih baik. Dan apalagi ya bagi Aceh yang memiliki banyak wilayah dengan kondisi geografis yang cukup menantang, pembangunan jembatan bukan sekedar menyambungkan dua sisi sungai aja nih. Lebih dari itu ternyata Rekan Jati ya. Jembatan juga menjadi penghubung berbagai aktivitas masyarakat, membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan antar wilayah. Dan tentu kita berharap ya seluruh proses pembangunan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan target dan nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh Singkil.

0: 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
0: Jati FM

Hati akan sulit merasa ketenangan jika dipenuhi dengan keraguan dan kegelisahan. Maka perkuatlah iman dan perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah, agar hidup terasa lebih damai dan penuh keberkahan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Untuk rekan-rekan jati, semoga ibadah maghrib yang baru saja kita tunaikan ya membawa ketenangan serta keberkahan untuk malam hari ini. Dan semoga malam hari ini menjadi waktu yang menyenangkan ya untuk Anda melepas penat setelah beraktivitas sejak pagi. Dan masih bersama Pocot ya di Zona Cafe Jati, dan dengan berbagai informasi ringan yang akan menambah wawasan dan tentunya bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dan rekan jati, ada kabar dari sektor pertanian dan juga peternakan nasional, yaitu pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus berupaya membantu para peternak yang terdampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Dan sebagai bentuk dukungan terhadap proses pemulihan ya, Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan pakan ternak sebanyak 33 ribu ton nih. Dan bantuan ini ditujukan bagi para peternak yang mengalami kesulitan akibat bencana. Jadi sehingga usaha peternakan mereka dapat kembali berjalan dan produktivitas ternak tetap terjaga. Dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah dalam menjaga keberlangsungan sektor peternakan. Dan menurutnya ketika bencana terjadi ya, bukan hanya rumah dan infrastruktur aja yang terdampak nih, tapi juga sumber mata pencarian masyarakat termasuk peternakan yang menjadi tumpukan ekonomi banyak keluarga. Dan pangan ternak menjadi salah satu kebutuhan utama dalam usaha peternakan. Jadi ketika pasokan pakannya terganggu akibat banjir, longsor maupun bencana lainnya rekan jati, kondisi ternak dapat menurun dan pertumbuhan menjadi tidak optimal, bahkan beresiko menimbulkan kerugian bagi peternak. Dan oleh karena itu, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan pakan tetap tersedia agar para peternak bisa segera bangkit. Dan selain menyalurkan bantuan pakan, Kementerian Pertanian juga terus melakukan pendampingan nih kepada kepada para peternak di daerah terdampak. Dan pendampingan tersebut yang mencakup pemeriksaan kesehatan hewan, pemulihan kandang, sehingga memastikan distribusi bantuan dapat berjalan dengan baik dan juga tepat sasaran. Dan rekan jati, sektor pertanian memiliki peran penting nih dalam memenuhi kebutuhan pangan rasional, dan termasuk untuk komoditas seperti daging, telur, dan juga susu. Jadi karena itu, menjaga keberlangsungan usaha para peternak bukan hanya penting bagi mereka secara ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas pasokan pangan di Indonesia. Dan langkah pemerintah ini ya juga menjadi bentuk komitmen dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Dan harapannya nih para peternak dapat kembali berproduksi seperti sedia kala, sehingga roda pertanian di daerah terdampak bisa kembali bergerak dan juga berkebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Dan tentu kita berharap ya rekan jati, kalau bantuan yang disalurkan itu benar-benar memberikan manfaat ya bagi para peternak yang membutuhkan. Dan selain itu, sinergi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat diharapkan dapat terus terjalin agar proses pemulihan pasca bencana berjalan dengan lebih cepat dan juga menyeluruh. Dan jangan kemana-mana rekan jati, karena Pocot akan balik lagi untuk menyampaikan informasi lainnya kepada Anda. Tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 JTF FM, the heart of Banda Aceh. Camila Cabello dengan Never Be The Same baru saja menemani Anda ya. Dan semoga lelah Anda hari ini perlahan menjadi rasa tenang, karena malam adalah waktu yang tepat nih untuk beristirahat dan juga mengisi kembali energi. Jadi mari kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya ya rekan Jati. Ada satu kebiasaan yang mungkin sering kita lakukan tanpa sadari, yaitu baru minum air putih ketika rasa haus sudah muncul. Padahal ya, menurut para ahli kesehatan ya rekan Jati, rasa haus sebenarnya merupakan sinyal awal bahwa tubuh mulai mengalami kekurangan cairan ataupun dehidrasi ringan. Jadi rekan Jati, ada juga tubuh manusia ya terdiri dari sekitar 60% air nih. Jadi cairan ini memiliki peran yang sangat penting, mulai dari menjaga suhu tubuh, terus juga membantu proses pencernaan, mengangkut nutrisi dan juga oksigen ke seluruh tubuh, hingga membantu organ-organ bekerja secara optimal. Jadi ketika kebutuhan cairan tidak terpenuhi, berbagai fungsi tubuh pun ikut terganggu. Dan banyak orang menganggap dehidrasi hanya terjadi saat cuaca panas atau setelah berolahraga. Padahal ya rekan Jati, saat kita bekerja di dalam ruangan yang ber-AC pun ya, bahkan berkendara dalam waktu yang lama atau terlalu fokus bekerja hingga lupa minum, tubuh juga tetap kehilangan cairan. Jadi karena itulah kita tidak disarankan menunggu sampai haus dulu nih baru kita minum air. Dan kurangnya asupan air putih ya bisa menimbulkan berbagai gejala juga nih rekan Jati. Mulai dari bibir terasa kering, tubuh mudah lelah, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, hingga urin yang berwarna lebih pekat. Jadi jika dibiarkan terus menerus ya, dehidrasi juga bisa mempengaruhi fungsi ginjal dan kesehatan tubuh secara keseluruhan ikut menurun. Dan kebutuhan cairan setiap orang memang berbeda-beda rekan Jati, tergantung usia, aktivitas, kondisi kesehatan.

hingga cuaca. Namun secara umum, orang dewasa dianjurkan mengonsumsi sekitar 2 liter air perharinya atau setara dengan kurang lebih 8 gelas sehari. Jika Anda banyak beraktivitas di luar ruangan ya ataupun berolahraga, tentunya kebutuhan cairan bisa lebih banyak. Dan mungkin ya supaya Anda nggak lupa minum Mirakan Jati, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dicoba nih. Misalnya, selalu bersedia botol minum di meja kerja atau di dalam kendaraan. Minum 1 gelas air putih setelah bangun tidur, sebelum makan, dan setiap beberapa jam sekali. Dan saat ini juga ya, sudah banyak aplikasi pengingat minum nih. Waduh, ada aja aplikasi cuman sekarang Mirakan Jati yang bisa bantu kita untuk menjaga pola hidrasi setiap hari. Dan perlu diingat juga ya, minum manis, kopi ataupun minuman bersoda tidak bisa sepenuhnya menggantikan manfaat air putih. Karena air putih tetap menjadi pilihan terbaik karena bebas gula, tidak mengandung kalori, dan sangat dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Dan Rekan Jati, menjaga kesehatan ya tidak selalu harus dimulai dari hal besar. Terkadang kebiasaan sederhana seperti minum air yang rutin ya, itu sebelum merasa haus sudah menjadi langkah yang penting untuk menjaga tubuh tetap sehat, segar, dan produktif sepanjang hari.

Dan rekan Jati, untuk Anda nih yang punya semangat di dunia broadcasting ya, ayo mari ya bergabung bersama Radio Jati FM sebagai penyiar radio. Dan kami buka kesempatan nih untuk Anda ya, bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Dan kirimkan surat lamaran Anda, CV, foto KTP, fotokopi KTP, paspor ukuran postcard ya, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM, Jalan Wedana nomor 57 Mibo Bandaraya, Kota Banda Aceh. Atau bisa juga melalui email kita ya di recruitmentjatifm@gmail.com. Dan informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati, dan segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Dan jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Harry Styles dengan Kiwi baru saja menemani Anda, rekan Jati. Dan rekan Jati ini pocot mau nanya nih, siapa di sini yang ngerasa tidurnya udah cukup lama ya? Atau bahkan 8 jam atau 9 jam, tapi waktu bangun nih masih ngerasa lelah. Atau mungkin ada yang hanya tidur 7 jam, tapi tubuh terasa segar dan siap menjalani aktivitas. Nah, ternyata ya, hal ini berkaitan dengan kualitas tidur, bukan hanya durasinya aja. Karena rekan Jati, banyak orang yang beranggapan bahwa semakin lama tidur maka tubuh akan semakin sehat. Padahal menurut para ahli kesehatan, tubuh yang tidur yang berkualitas ya jauh lebih penting daripada sekedar tidur dalam waktu yang lama. Jadi orang dewasa mungkin memang menganjurkan tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malamnya. Namun jika selama tidur ya kita sering terbangun, sulit memasuki fase tidur nyenyak atau tidur dengan kondisi yang tidak nyaman, maka tubuh tetap tidak mendapatkan waktu istirahat yang optimal. Jadi saat kita memasuki fase tidur nyenyak ataupun deep sleep, ya rekan Jati, tubuh bekerja memperbaiki sel-sel yang rusak, memperkuat sistem imun, mengatur hormon, hingga menyimpan informasi yang diperoleh sepanjang hari ke dalam memori jangka panjang. Jadi itulah sebabnya setelah tidur yang berkualitas, seseorang biasanya akan bangun dengan perasaan lebih segar, fokus, dan juga suasana hati yang lebih baik. Jadi rekan Jati, tidur bukanlah tanda seseorang itu malas ya rekan Jati ya, melainkan kebutuhan dasar tubuh agar tetap sehat dan juga produktif. Jadi malam ini nih, bukan hanya mengejar beberapa lama waktu tidur, tetapi juga bagaimana menciptakan tidur yang benar-benar berkualitas. Karena ketika tubuh mendapatkan sinyal istirahat yang cukup ya, kita pun akan lebih siap nih untuk menghadapi tantangan dan juga menjalani hari dengan energi yang positif. Dan rekan Jati, informasi tadi sekaligus menjadi penutup ya zona Cafe Jati untuk edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda nih untuk tetap konsen bersama Pocut ya, baik di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan semoga deretan informasi yang telah kita bahas malam ini, mulai dari kabar terbaru dari Aceh, Indonesia, hingga berbagai tips seputar gaya hidup, dapat menambah wawasan sekaligus menjadi inspirasi yang dalam menjalani hari. Dan langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan memulihkan energi setelah menjalani berbagai kesibukan. Dan jangan lupa luangkan waktu Anda ya untuk berkumpul bersama orang-orang terdekat, kurangi menatap layar sebelum tidur, dan pastikan tubuh mendapatkan istirahat yang cukup agar esok bisa kembali beraktivitas dengan semangat baru. Dan selamat malam rekan Jati, selamat beristirahat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jika Allah mampu mengambil sesuatu yang tidak pernah kita duga, maka Allah juga mampu menghadirkan kebahagiaan dan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medan nomor 57 MIPA Banda Aceh. 103,6 Jatim FM, The Heart of Banda Aceh. Apa kabar nih rekan Jati? Balik lagi sama Ardia malam ini. Seperti biasa, akan nemenin Anda nih selama 2 jam ke depan tentunya ya di program Starnet rekan Jati. Oke, konsentrasi di 103,6 Jatim FM.

Ya, 103,6 Jatim FM dan Robanda Aceh ya. Seperti katanya Yura Yunita nih, mau jadi apa ya? Malam ini balik lagi sama Ardi, rekan Jatim, mudah-mudahan gak bosan ya. Seperti biasa masih di program Star Night nih, edisi 4 Agustus hari ini Selasa ya. Oke, edisi Selasa yang ya seperti biasa di jam 8 malam sampai jam 10 malam nanti. Tentunya rekan Jatim ya, kita mau ngobrol ngalur ngidul ya, santai aja ya. Dan yang mau gabung sama saya, ya saya spill nomor telepon dulu ya. Masih di nomor yang sama di 0651410036 ya. Dan di 0811682106. Yang mau nelpon, ayo. Mumpung masih pagi nih, rekan Jati ya, masih semangat, masih belum ngantuk ya. Yang ya biasanya mungkin kalau hari kerja rekan Jati di rumah. Yang baru pulang kerja mungkin agak-agak sore ya, agak-agak maghrib itu gak males keluar rumah ya. Gak apa-apa, bagusnya istirahat sih di rumah ya kan. Bisa relax badannya, bisa menjernihkan pikiran lagi. Dan gak harus pikir macam-macam juga. Ya di rumah aja rebahan, rekan jadi gak apa-apa ya. Sambil kita konsen di sini di 103,6 Jati FM. Tadi ada Epi yang udah masuk ya di awal tadi, yang mau request lagunya dari Yofi and Nuno, Manusia Biasa ya. Evi di Montasik ya tadi ya. Dia kita kasih aja ini dia 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: 103,6 JTFM di Haraman Aceh ya. Ada Lila dengan mantan kekasihku. Mantan kekasih rupanya. Ngapain dibahas lagi ya, mantan kekasih ya, rekan jati. Dan pastinya selamat malam ya buat Anda semua yang masih konsen di 103,6 JTFM ya, di audio mobil, mungkin yang lagi di jalan atau di rumah atau di streaming www.radiojtfm.com dan juga di room TikTok juga udah mulai rame nih ya, rekan jati. Dan kalau udah malam, pada saat mau tidur, bukan mau tidur nih, udah tidur, Anda mungkin udah mulai tertidur lah ya kan, atau udah mulai terpejam matanya kan, di kamar itu lampunya udah mati, udah gelap, aduh tiba-tiba ada suara dengung-dengungan nyamuk ini, ya ini yang bikin kesel ya. Anda mungkin, saya yakin kayaknya pernah lah menghadapi itu ya, rekan jati. Kira-kira gimana nih? Saya angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, apa kabar nih Kak Ami?
1: Iya, sehat
0: ya? Alhamdulillah, iya. Sehat. Kalau diajak
1: sehat, alhamdulillah.
0: Diajak jogging 5 km sanggup gak?
1: Gak tahu tuh berapa kali putaran.
0: 5 kali putaran bilang Padang lah. Kira-kira 5 kali lima kali putaran belum pada nggak sanggup ya. 7. Berapa?
1: Lapangan isu 7
0: kali.
1: Lapangan isu.
0: Waduh, luar biasa.
1: Lapangan isu.
0: Bisa 7 kali lapangan isu itu lari atau jalan itu?
1: Lari, jalan, digabung.
0: Oh, campur ya, ya. Iyalah, lari, jalan, duduk bentar gitu ya, jalan lagi gitu ya. Ya boleh, nggak apa-apa. Kami
1: nggak ada duduknya,
0: nggak ada apa?
1: Iya, nggak ada duduknya, jalan, ya, jalan lari.
0: Terus. Kira-kira ada duduk. Waktu jajan kan duduk bentar, nggak?
1: Nggak.
0: Ya, oke. Okay. Kami. Iya. Kami misal nih kan, misalnya kami lagi tidur, ya kan, udah mulai di sekitaran kamarnya gitu. Waduh, ada nyamuk nih rupanya kan, kita bisa dengar ya kan suaranya kan, walaupun kita udah agak-agak mau terlelap gitu. Pernah nggak kejadian gitu?
1: Pernah. Ya nggak mungkin.
0: Pernah berarti ya? Pernah ya?
1: Pernah.
0: Nah, kira-kira begitu ada itu, ada tanda-tanda ada suara nyamuk, ada nyamuk, itu kami ngelakuin apa biasanya? Biarin aja atau ngapain tuh kira-kira?
1: Jarang tapi ya.
0: Jarang.
1: Cuman kalau ada disemprot.
0: Oh, berarti bangun ya, bangun dari tidur. Gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Bangun semprot kamar gitu ya.
1: Semprot aja di mana ada dia kan. Biasa kan kok kelambu nampak.
0: Berarti dikejar ya nyamuknya gitu ya, pakai semprotan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, gitu. Iya. Sampai dia mati ya.
1: Sampai dia mati.
0: Sampai mati. Waduh, kejam sekali nih kami nih. Pembunuhan namanya nih. Oke. Ya. Oke lah. Kalau begitu, makasih kami ya udah gabung nih malam ini. Lagunya mau lagu apa nih?
1: Oke, sama. Lagunya kita aja biasa, Kris Patih.
0: Kris Patih yang mana nih? Aduh, udah lama enggak dengerin Kris Patih ini. Yang mana?
1: Yang terbaru Kacamata. Bukan.
0: Afgan Kacamata. Oh, kenapa
1: Kacamata ya?
0: Dengerin Kris Patih ya. Padahal saya mau dengerin Kris Patih tadi padahal.
1: Kirain tadi Kris Patih.
0: Kris Patih sekali. Mau enggak? Nanti Afgan saya puterin juga nanti di akhir.
1: Oh, boleh.
0: Boleh, tapi judulnya Kak Ami yang pilih. Dor. Halo. Oh, sinyal ternyata. Halo.

Ya ada kami barusan ya yang udah masuk, udah bergabung sama kita dan tadi katanya kalau ada nyamuk di kamar, tiba-tiba ada suara nyamuk itu langsung dikejar pakai semprotan katanya. Dan sayang sekali tadi terakhir terputus ya, jaringannya mungkin kurang baik ya. Kami yang gak apa-apa ya, tapi makasih banyak udah gabung ya malam ini kami. Dan lagunya saya simpen dulu, ntar saya puterin ya buat kami ya. Dan apa ya, oh ya ini dulu ya, saya bacain dulu nih. Ada pengumuman penting ya buat rekan Jati semua nih yang punya semangat nih atau keinginan untuk di dunia broadcast ya atau penyiaran ya. Silakan bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar tentunya. Dan kesempatan ini dibuka bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas yang mampu berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Aceh dengan baik ya. Dan memiliki wawasan di bidang umum dan bidang musik, serta mampu bekerja sama dalam tim tentunya ya rekan Jati. Segera kirimkan surat lamaran Anda, kurikulum vitae, fotokopi KTP, pasport ukuran poskat, dan rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM. Bisa langsung ke Jalan Bedana nomor 57 Mipo Banda Aceh atau melalui email rekrutmenjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor WhatsApp yang saya spill tadi di 08 11 68 21 036 atau di 08 95 19 29 47 03. Oke rekan Jati, kirim segera ya sebelum kelewatan. Dan itu dia pengumumannya. Kita break dulu sebentar ya. Ada siapa ya tadi ya yang di request sama

Ini nih, Kak Ami. Nah, oke, okay. Saya pilih dulu lagunya, pas banget udah ketemu nih. Dan tetapkan saya di 103,6 JTFM.

Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, 103,6 Jati FM, berharapan Aceh ya. Rekan Jati, kalau menghadapi nyamuk ya di kamar saat malam hari, ya itu pasti Anda pernah kejadian, walaupun mungkin sudah di sterilkan ya kamarnya. Mungkin ada satu ekor atau dua ekor nyamuk yang ya apa ya, yang lolos dari dia bisa masuk ke kamar Anda dalam kondisi hidup gitu ya, mungkin walaupun kamarnya udah ditutup rapat, tapi ya ada aja mungkin yang lolos, satu dua atau tiga mungkin yang ya begitu Anda tidur udah dia nyerang gitu di telinga gitu, kasih suara ya, suara-suara yang bikin ganggu. Belum digigit aja udah ganggu rekan Jati ya, apalagi kalau udah digigit rekan Jati. Jadi memang ya itu macam-macam mungkin yang cara Anda yang di rumah ya untuk menghadapinya gitu ya. Ada yang apa istilahnya, kayak ya dipukul lah mungkin nyamunya gitu ya, dipukul pakai tangan gitu dengan penuh emosi di dalam gelap gitu demi membasmi satu ekor nyamuk, padahal tangan Anda sendiri yang perih dan mungkin bisa jadi Anda bisa mukul ke pipi sendiri ya, atau ke telinga gitu ya, demi mengejar si nyamuk itu, dan dia belum tentu berhasil tuh untuk Anda singkirkan rekan Jati ya. Itu salah satu inilah apa trik ya, mungkin kayak cerita Kak Ami tadi, langsung ngambil semprotan, langsung disemprot nyamuknya gitu ya. Itu memang luar biasa perjuangannya itu, suatu yang bikin kesel juga ya rekan Jati, dan bikin ya yang lagi tidur pulas-pulasnya tapi harus tiba-tiba harus bangun ya untuk menghadapi itu ya. Aduh, di tengah ngantuk dan ya bikin kesel lah pokoknya.

Dan mungkin ada juga di antara Anda mungkin yang langsung ini nih, langsung hidupin kipas angin dengan kecepatan maksimal nih, supaya nyamuknya tuh bisa bisa ini, bisa terserang gitu ya. Jadi dia nggak bisa mendekati Anda lagi dengan angin dari kipas angin yang besar gitu. Itu nyamuknya bisa terombang-ambing, langsung aman lah gitu. Itu salah satu dan salah duanya untuk menghadapi nyamuk, itulah rekan jati ya. Dan oke, kita break dulu sebentar. Ada Simple Plan dengan Perfect ya. 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Ya, To The Bone darinya Pamungkas ya, lagu yang awal mulanya nih membuat Pamungkas beranjak naik ke dunia musik di Indonesia, rekan jati. Oke, dan balik lagi di topik malam ini ya, yang nyamuk ya. Ini memang yang bikin kesel sih sebenarnya. Kalau, waduh, nyamuk kalau belum digigit aja udah kesel, dia udah nyanyi di telinga kita nih, rekan jati ya. Dan mungkin selain nyalain kipas angin ya, dan juga tepuk-tepukan tadi, Anda bisa pakai lotion ya, anti nyamuk ya, yang banyak tapi pakainya sampai wangi itu seluruh tubuh Anda, kulit Anda itu sampai dia takut ya. Pasti pakai lotion anti nyamuk, oleskan aja nih lah, ke seluruh kulit Anda yang enggak tertutup ya sama selimut, atau yang sama kain sarung mungkin tidurnya gitu. Itu dijamin ya enggak bakal balik lagi ya, begitu dekat dia lari. Ya mudah-mudahan lah ya, rekan jati. Dan ini pastinya kan sebelum tidur itu periksa dulu dong ya, kolong-kolong tempat tidur Anda ya, gitu. Baju kotor itu segala macam itu yang bisa bikin kamar Anda jadi suka nyamuknya gitu ya. Jadi suka dengan aroma kamar Anda, jadi suka dia. Aduh. Jangan rekan jati, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Oke, kita break sebentar, ada Alesso featuring Tove Lo Heroes 103.6 JTFM.

Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, ada Tulus yang udah menemani kita nih sampai 34 menit nih. Lepas dari pukul 9 ya malam ini. Jadi memang nyamuk itu yang berterbangan di kamar itu bisa sangat mengganggu waktu tidur ya. Kalau lagi nggak tidur ya nggak apa-apa. Karena nyamuk kalau kita nggak tidur ya nggak gangguin kita, nggak tahu ya. Mungkin tahu karena kita sadar ya. Tapi kalau kita tidur, nah itu siap-siap aja lah ya rekan jati. Ya, apalagi mereka ini mulai menggigit, aduh, dan menghisap darah lagi, aduh. Dan masalahnya kalau digigit nyamuk kita kan nggak enak ya rekan jati, bisa bentol ya, gatal di kulit, dan bisa terbangun lagi kalau anda lagi tidur. Jadi ya, gimana caranya biar kamar anda nih nggak banyak nyamuk ya, ini salah satu mungkin ya yang paling gampang sih sebenarnya, dan itu sangat sehat buat anda gitu ya. Caranya gimana? Itu ya, jaga kebersihan, dan jangan ada genangan air mungkin ya di dalam rumah anda atau di sekitar rumah anda. Ini yang paling efektif nih menurut saya nih, saya bilang ya. Dan pastikan nggak ada genangan air dalam rumah atau di sekitar kamar lagi mungkin ya. Jadi sebagai cara untuk menghilangkan nyamuk dengan memutus siklus hidup secara langsung. Jadi jangan ada jentiknya gitu. Jadi setahu saya nyamuk itu umur 7 hari dia itu mati sendiri. Tapi dia udah bertelur mungkin ribuan telurnya, yang bisa banyak tuh jadi anaknya lagi, jadi banyak lagi nyamuknya. Jadi jangan ada tempat untuk nyamuk itu ya bertelur dan berkembang biak gitu ya. Jangan sampai muncul-muncul nyamuk-nyamuk yang baru. Itu salah satu caranya. Mungkin ya sangat efektif saya rasa, itu dengan memutus pelatarannya itu, jangan sampai dia muncul lagi, ya lahir lagi, berkembang biak lagi ya, dan banyak lagi jadinya. Mata rantainya harus diputus, rekan jati ya. Dan okay, kita break lagi. Ada yang request tadi, Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, 103.6 Jati FM.

Ya, rekan jati, ya mungkin buat Anda yang memang kalau mau prepare ya kamarnya biar aman ya, biar nggak ada nyamuk, biar nyaman lah pokoknya. Pokoknya itu harus benar-benar dijaga sih kebersihannya, jangan sampai ada pakaian-pakaian yang dia mungkin ya lebih dari berapa hari ya, mungkin 2 hari ya, 3 hari, jangan sampai seminggu lah, itu udah parah banget tuh rekan jati ya, itu yang bikin nyamuk suka ya kan. Dan mungkin lantainya berdebu ya, nggak, jarang disapu, dan apalagi langit-langitnya, bukan langit-langit ini apa, ventilasinya tuh bolong-bolong yang bisa masuk nyamuk ke situ. Ah itu pastilah bakal banyak nyamuk yang bisa masuk ke dalam kamar Anda ya. Dan kalau memang mau aman ya harus di prepare semua itu dengan baik ya rekan jati. Oke, makasih banyak nih buat Anda yang udah dengerin saya dari jam 8 malam tadi. Dan abis ini ada Ferry ya dengan program apa ceritanya. Langsung aja dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Ardi dan kru bertugas send off undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: spesial untuk Anda, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol banyak malam ini sampai 2 jam ke depan, di samping lagu-lagu dari era lama yang bakal nemenin kita sampai tengah malam nanti. Jangan kemana-mana, konsen terus.
1: Jam

0: Manusia Bodoh ada band Rekan Jati. Salah satu single yang membuktikan bahwa setelah ganti vokalis, ada band masih tetap menjadi salah satu band dengan materi musik yang cukup laku dijual di pasaran. Walaupun embel-embel vokalis lama yang punya karakter cukup kuat nih, Baim Rekan Jati ya, masih menghantui. Tapi entah kenapa ada band ini justru makin terkenal tuh semenjak Doni yang jadi vokalisnya ya. Jadi di album Heaven of Love nih Rekan Jati ya, di mana lagu Manusia Bodoh, Haruskah Aku Mati, Masih, dan masih banyak lagu lainnya, bikin penjualan album dari band yang satu ini justru lebih baik dari tahun-tahun dan album-album. Gambarin gimana seorang lelaki yang tega disakitin berkali-kali tapi masih terus tetap bisa cinta sama pasangannya. Mungkin sebagian orang nganggap itu bodoh, tapi terkadang laki-laki tuh kayak gitu karena males aja Rekan Jati buat ribut. Jadi iya-iyain aja lah ya, daripada panjang ya, walaupun udah tahu tuh dianya salah nih, doinya salah. Tapi ya namanya laki-laki, yang penting ya udahlah gitu aja lah, daripada harus panjang. Oke, kita angkat telepon dulu buat yang mau gabung malam ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Peri.
0: Apa kabar Kazu?
1: Alhamdulillah kabar baik Peri.
0: Kabar baik. Lagi ngapain nih?
1: Ini lagi lari sana lari sini.
0: Loh, kok lari-lari malam-malam?
1: Radionya.
0: Kirain lagi olahraga lari sana lari sini.
1: Kepalan lagu Kak Zee yang dibilang Padang lagi diputar tuh.
0: Emang lagu apa tadi nge-requestnya?
1: Dewa.
0: Dewa. Aduh, karena lagi hujan.
1: Iya bener.
0: Oh, di sana hujan ya?
1: Iya, alhamdulillah hujan nih.
0: Di sini angin doang Kak Zee, hujannya belum.
1: Oh, itu Pak ya, minum tola angin kan itu.
0: Tolak angin ya. Tapi kayaknya bentar lagi hujan nih, sejam lagi hujan.
1: Mudah-mudahan. Eh, capek jangan dulu, biar pulang kamu dulu sampai rumah baru hujan.
0: Wah, Kazu nggak tahu saya kesini naik apa ya?
1: Ya naik ini aja pribadi ya.
0: Naik motor pakai mantel. Aman lah, udah pakai mantel 10 ribuan aman lah ya. Iya. Oke lah Kazu, malam ini mau diputar lagu apa?
1: Peace Love.
0: Lagu apa?
1: Maaf. Freeze Love.
0: First Love.
1: Freeze Love.
0: Oh, Freeze beku gitu maksudnya.
1: Freeze beku ya.
0: Freeze atau First sih?
1: Freeze. Yang... Dari siapa ya?
0: Yang nyanyi siapa deh?
1: Ada Costa-Costanya.
0: Ada Costa. Oh, tahu saya tahu. Nanti saya cariin ya.
1: Apa judulnya?
0: Judulnya saya juga enggak tahu nih. Tadi saya cariin pokoknya. Costa-Costa kan? Nika Costa kan?
1: Ah, Nika Costa.
0: Nika Costa. Ya, Nika Costa First Love sih kayaknya, bukan Freeze Love. First
1: apa,
0: ya? First Love ya?
1: First Love. Oh, lidah orang makannya konsumsi.
0: Karena kalau Freeze kan beku gitu, ya cinta beku kirain.
1: Makasih Pak ya, ajarannya malam ini ada... Pak Aji kalau bahasa Inggris terus terang nggak bisa
0: lagi. Iya, ya.
1: Sosok aja dengar lagu bahasa Inggris.
0: Iya, tapi enak, nggak apa-apa. Saya juga nggak ngerti, tapi apalagi enak aja.
1: Lagu, apalagi lagu manca yang jadul enak-enak.
0: Benar.
1: Malam-malam, hujan-hujan kayak gitu ini kayak enak.

0: Yang Indo nggak enak emangnya yang jadul?
1: Enak juga sih, tapi Kak Zul lebih dominan dengan suka lagu manca.
0: Lebih suka manca yang band atau yang penyanyi solo?
1: Tergantung juga.
0: Tergantung juga. Ya, yang penting enak ya.
1: Yang agak slow, itu paling suka.
0: Penyanyi manca favorit Kak Zul, siapa?
1: Bang Adam dong.
0: Brian Adam dong. Wow, oke, mantap seleranya. Saya justru Shania Twain.
1: Gak apa-apa, keren juga Shania Twain.
0: Gak nyangka kan, saya suka Shania Twain.
1: Sangka-sangka aja.
0: Oh sangka, ya saya kirain gak nyangka.
1: Sebenarnya semua apa tuh namanya, penyanyi kalau lagu vokal suaranya lebih bagus dari itu beda, Kak Zul suka semua.
0: Aduh, mantap. Iya Kak Zul, oke udah saya pilihin Nika Costa ya. Oke, judulnya? Ditunggu. Judulnya First Love. Ditunggu ya.
1: First Love.
0: First Love, cinta first pertama. Love. Ya, oke lah. Makasih Kak Zul.
1: Satu lagi dong.
0: Satu lagi. Ayo. Apa?
1: Yang cewek naik kuda ya.
0: Oh, yang cewek naik kuda.
1: Yang dari Michael Bolton.
0: Oh. Ya, oke. Sip, ditunggu ya.
1: Makasih banyak Ferry. Salamnya fotokopi kemarin masih
0: banyak
1: kan?
0: Masih banyak.
1: Oke, simpan baik-baik ya. Soal fotokopi sekarang udah naik juga nih.
0: Iya.
1: Pasti mahal, apalagi kertas.
0: Benar, ya apalagi kertas.
1: Satu lembar kertas itu membutuhkan berapa pohon yang ditumbang berarti ya?
0: Pohon yang ditumbang benar, pohon untuk pisang ya.
1: Nah, makanya untuk jangan ada penumbangan pohon, Kak Zul fotokopi semua lah.
0: Oh ya udah, gitu.
1: Makasih banyak ya.
0: Sama-sama, Kak Zul. Waalaikumsalam. Makasih buat Kak Zul, First Love Nika Costa. Bakal kita putarin sebentar lagi. Kita angkat dulu telepon via GSM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ferry.
0: Dengan siapa ini?
2: Kami, Dinesu.
0: Oh, kami. Sehat, Kak?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, lagi ngapain nih?
2: Enggak, dan nunggu tidur.
0: Nunggu tidur? Kemana tidurnya kok ditungguin?
2: Nunggu ngantuk.
0: Nunggu ngantuk, ya. Tapi bentar lagi, jangan tidur dulu lah, sampai habis siaran kita lah.
2: Itulah, kalau belum ketidur ya udah kan. Tapi kalau udah ketiduran nggak bisa bilang apa enggak.
0: Aduh, saya bangunin kalau gitu ya. Oke, okay, Kak Ami mau diputar lagu apa?
2: Lagu Mahalini.
0: Mahalini yang mana?
2: Sampai menutup mata.
0: Sampai menutup mata ya. Ada nggak lagunya ya? Kayaknya ada deh. Oke, okay, makasih. Oh, nggak ada ya? Oh, ada ya? Saya cariin dulu ya. Oke, okay, ada rupanya, ada. Ditunggu kami ya. Oke, okay, makasih banyak kami. Ditunggu kami. Lagunya.
2: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semua kisah. Terima kasih buat kami. Ya, mau dicepat kita nih. Nggak dipancing salam, tapi teman-teman dapat ngerti semua lah rekan jati ya. Biar ini, biar lagunya banyak diputerin ya. Makanya kita mau udah cepat aja. Oke, okay, sebelum kita muterin lagu-lagu dan nomor-nomor bagus yang udah teman-teman request tadi via telepon, ada Kak Zul, Kak Ami, kita masih punya satu nomor bagus. Sebuah lagu lama nih yang di cover oleh band. Juga kita nggak nyangka bahwa di covernya itu udah 10 tahunan nih rekan jati ya. Padahal lagunya udah berarti lebih dari 20 tahunan. Kisah Cintaku, satu nomor milik Krisye yang coba kita bawain malam ini versinya Peter Pan. Pastinya bikin semua orang tuh ngerasa pernah punya kisah yang sama seperti lagu ini. Masih saling cinta tapi harus berpisah dengan hal yang nggak bisa dihindari. Jangan kemana-mana. Dia.

Masih temenin Anda di kesempatan kali ini di program Apa Ceritanya Rekan Jati. Masih menemani dalam suasana angin ya yang cukup kencang di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Buat teman-teman mungkin yang malam ini sedang beraktivitas di luar ruangan ataupun lagi di jalan nih, ya harap meningkatkan kewaspadaan. Jangan lupa bawa jas hujan Rekan Jati buat pengendara sepeda motor, karena kita nggak tahu kapanpun tuh bisa turun hujan. Tapi rada-rada gimana ya, bingung ya, beberapa hari lalu tuh kita sampai sebulanan tuh panas banget cuacanya. Mau kemana-mana mager ya panas, bahkan mau tidur siang aja panas. Tapi sekarang udah alhamdulillah hujan dalam 2-3 hari ini. Tapi banyak yang takut juga karena angin kencang ya. Jadi kita juga harus tetap mewaspadai hal terburuk, walaupun juga kita tetap bersyukur nih Rekan Jati, karena cuaca siang itu aktivitasnya di luar terus, yang ngeluh selama ini kulitnya kebakar matahari. Tapi tadi lumayan sejuk siang harinya, dari pagi tadi sejuk terus ya. Teman-teman yang kerja lapangan enak nih ngelanjutin aktivitasnya. Begitu juga buat teman-teman yang istirahat siang Rekan Jati, ya pasti ngerasain hal yang cukup nyaman dalam keseharian untuk hari ini. Semoga aktivitas dan kerjaan kita lancar terus sampai kapanpun ya, walaupun yang namanya rintangan, hantangan dan juga halangan pasti bakal selalu ada buat menemani hari-hari kita nih Rekan Jati. Tapi gimana cara kita ngadepinnya dan gimana cara kita ikhlas untuk menjalaninya nih Rekan Jati, itu menjadi nilai plus tersendiri buat kita dalam menjalani hidup. Oke deh, selamat malam buat teman-teman yang udah gabung via WhatsApp. Buat Kak Ana Batubara, malam ini mau diputarin lagu Katon Bagaskara, judulnya Dinda di mana ya. Salam buat Perry. Waduh, Perry pakai P. Selamat malam. Seperti biasa karena Batubara emot ungu-ungunya banyak banget nih Rekan Jati ya. Bahkan foto profil beliau juga ungu terus nih. Oke, makasih buat Kana Batubara di Sukadamai. Salam buat keluarga. Dengerin kita terus sampai jam 12 malam. Rekan Jati, akhir-akhir ini teman-teman mungkin lagi sering dengerin lagu Shape of My Heart ya, Drowning dari Backstreet Boys di sosial media. Tapi teman-teman pada sadar gak ada satu nomor bagus yang sebenarnya juga gak kalah enak dibanding dua judul yang udah saya sebutin tadi. Langsung aja saya putarin buat Anda, As Long As You Love Me dari Backstreet Boys. Tetap konsen di sini bersama saya sampai jam 12 malam nanti.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Larut Dewa 19 Rekan Jati. Salah satu single Dewa 19 di album terakhirnya nih, album Republik Cinta. Dirilis tahun 2006 Rekan Jati. Kalau ngomongin soal album Dewa yang terakhir ini, ya karena emang sekarang udah gak ngerilis album apapun sih Rekan Jati ya. Itu kayak kita ngelihat sebuah album yang pas saat rilisannya tuh biasa aja. Benar-benar biasa aja, karena waktu itu juga di tahun 2006 tuh lagi naik-naiknya Peter Pan, ya Raja, Rekan Jati, dan band-band lain yang penjualan albumnya jauh nih di atas Dewa 19. Tapi kalau kita dengerin lagu-lagu di album Republik Cinta untuk saat ini, kayaknya benar-benar harus kita singkirkan deh anggapan yang tadi. Karena di dalam album ini banyak lagu-lagu yang enak didengerin sampai saat ini nih Rekan Jati. Kayak lagu yang satu ini, Larut ya. Lalu ada lagu yang Kak Zu sempet omongin juga tadi, Selimut Hati nih. Dan juga ada lagu-lagu lain yang emang enak buat didengerin bahkan sampai saat ini nih. Saya malah lebih suka Emotional Love Song, Larut, dan Selimut Hati di lagu ini. Gak cuma itu, banyak juga lagu-lagu lain yang bergenre agak lebih keras daripada yang saya sebutin tadi, yang memang punya magis sendiri ketika udah puluhan tahun dirilis nih Rekan Jati. Tapi kalau ngomongin soal kesuksesan sih, album Republik Cinta memang kalah telak dibanding album-album lainnya, apalagi album Cintailah Cinta nih ya, yang sempat nyentuh angka 1.400.000 kopi penjualan dibanding dengan album ini ya, Republik Cinta cuma 400.000 doang nih Rekan Jati, selisih 1 juta ya. Mungkin karena emang di album sebelumnya tuh sempat ada kontroversi sampul album ya, di album Laskar Cinta nih Rekan Jati, yang bikin nama Dewa 19 kali itu juga ikut-ikutan tergerus nih, apalagi kemunculan band-band kayak Peter Pan, Raja ya, yang memang lagi hype pada saat itu. Oke, kita angkat telepon dulu buat yang udah gabung nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kak Cika?
1: Baik sekali.
0: Di rumah udah hujan belum?
1: Kenapa?
0: Di rumah hujan gak?
1: Oh ini angin kenceng.
0: Oh angin.
1: Hujannya enggak ini kali deh. Pokoknya enggak kencang-kencang kali hujan. Cuman gerimis kayak gitu deh. Kalau akal lihat dari luar sih kayak gitu.
0: Oh di situ berarti aman lah ya hujannya. Enggak hujan ya.
1: Ini anginnya yang ketakutan deh tadi. Tapi udah berhenti.
0: Oh yaudah. Berarti aman deh saya pulang.
1: Ya enggak apa-apa deh. Kalau untuk pulang mungkin antar lagi juga ya, kan berhenti ya.
0: Iya kalau gitu. Oke gimana hari ini Kak? Masih libur?
1: Iya nanti tanggal 18 baru aktif.
0: Oh 18 ya masuknya ya?
1: Baru tapi enggak tahu juga nih.
0: Oh, enggak tahu juga nih.
1: Tambah lagi.
0: Iya, makanya tahu lah. Nanti lihatlah setelah 17 Agustus.
1: September lah ya, udah mulai ini kali lah ya. Iya. September udah pada.
0: Oh iya, oke. Okay. 18 kan masih masa orientasi lah ya. Masih apa ya istilahnya? Itulah pokoknya. Oke, okay, kamu diputarin lagu apa nih malam ini?
1: Kalau main siapa Indo bisa ya?
0: Boleh, manca boleh, Indo boleh.
1: Gitu ya. Kalau manca, aku minta dua boleh nggak ya?
0: Minta dua, boleh nggak nih? Oh, kita sempetin.
1: Satu Indo, satu manca, biar adil. Yaudah, gitu.
0: Kita sempetin, mau lagu apa?
1: Kalau manca dari ini aja deh, dari yang Xenia Twin.
0: Xenia Twin, yang mana?
1: Yang agak melo gitu deh.
0: Yang agak melo, yaudah sedikit. Kalau yang Indo yang mana?
1: Kalau yang Indo ini aja, Liedra.
0: Ego. Yang mana?
1: Ada Ego.
0: Ego ada, ditunggu ya.
1: Ada kan?
0: Ego ada nggak ya? Oh ada. Ada
1: dong. Ada malu lagunya.
0: Oke, ditunggu Kak Cika. Jangan kemana-mana pokoknya ya.
1: Oke deh, Fer. Aku tunggu lo lagu-lagunya ya. Semoga bisa nambah. Seneng aku gitu ya, sama orang-orang rumah gitu.
0: Oh, orang rumah dengerin juga?
1: Iya nih, lagi bareng-bareng nih.
0: Oh, aduh. Terima kasih.
1: Oke, yang pasti kan Fer senang. semangat, happy, kan gitu ya.
0: Saya kok dengerin rame-rame kayak gitu, seneng saya.
1: Yang bisa ini, Sherry kan bisa membuat jati apa ya?
0: Pokoknya itu, pokoknya itulah ya.
1: Akan send apa-apa ya untuk pendengar, apa sih, lupa deh gue.
0: Apa sih? Oke, okay, yaudah, makasih Kak Cika, ditunggu lagunya ya.
1: Oke deh, thank you juga ya. Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam. Ngeblank dia. Tapi pernah sih rekan jati, kita tuh ngerasa kayak Kak Cika barusan tuh, ada hal yang mau kita ngomongin, ada hal yang mau kita bicarain, tapi sepersekian detik kita tuh lupa mau ngomong apa. Padahal gak ada gangguan sama sekali. Kita bisa terdistract sama hal-hal kecil tuh, bisa ngeblank dengan secepat itu tuh. Rekan jati pasti pernah ngerasain kayak gitu. Oke, thank you buat Kak Cika. Salam buat keluarga juga yang lagi dengerin saya. Tumin-tuminan tuh sekeluarga dengerin saya. Dulu ada keluarga Mami Mariam ya yang dengerin rame-rame. Kali ini ada keluarga Kak Cika. Semoga sehat selalu dan ego langsung saya hadirkan spesial buat Kak Cika dan keluarga di rumah.

0: I promise you, Richard Mark, Peter, dan Gizi Guest. Rekan Jati masih temenin kita malam ini di program Apa Ceritanya. Selamat malam buat Anda yang baru aja dengerin program ini. Mungkin dari tadi sibuk terus, sekarang saatnya kita istirahat sambil dengerin nomor bagus favorit Anda. Masih 45 menit lagi kebersamaan kita, waktu yang cukup buat kita nikmatin lagu-lagu nostalgia yang pernah menghiasi masa-masa dulu nih Rekan Jati. Atau jangan-jangan baru keinget lagi lagu-lagu lama yang udah gak sering didengerin, dan akhirnya malam ini kita puterin sampai jam 12 malam. Tapi kita angkat telepon dulu, ada teman kita yang udah masuk nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bang Ferry.
0: Halo Fitri, semangat sekali. Gajian iya, lagi kita... malam ini.
1: Kenapa Bang?
0: Gajian lagi hari ini.
1: Insya Allah, gajian lah.
0: Setiap hari gajian ya, luar biasa.
1: Dompet full ya kan?
0: Dompet full, jangan lupa sedekah ya.
1: Amin.
0: Gimana sehat?
1: Sama kayak Bang Ferry juga kan, awal bulan full juga dompetnya kan?
0: Full, sampai akhir bulan full terus saya Fitri, tenang Fitri.
1: Iya, rajin-rajin bersedekah juga ke masjid itu ya, Bang Ferry ya.
0: Gimana kabarnya? Gimana?
1: Kenapa?
0: Gimana kabar?
1: Kenapa Bang?
0: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah baik sekali Bang.
0: Baik sekali.
1: Panjangnya gitu.
0: Kerjaan lancar.
1: Alhamdulillah lancar terus. Rezeki juga lancar.
0: Alhamdulillah. Kayaknya beberapa bulan terakhir kita ngobrol.
1: Apalagi gini gimana? Bang. Apalagi kita kalau rajin ibadah, rezeki sama lancar terus gitu Bang. Kita.
0: Gitu. Rajin ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan lancar terus lah Fitri ya. Seneng.
1: Amin Bang.
0: Saya seneng dengerinnya beberapa bulan terakhir Fitri. Urusannya kayak lancar terus nih ya.
1: Amin, karena kita rajin ibadah, nggak pernah tinggal ibadah ya kan. Rajin pergi sholat, di masjid itu tadi musal.
0: Pokoknya jangan ceritain ya. Yaudah, mau request lagu apa?
1: Gak ada tema ya Bang.
0: Tema buat apa sih? Yang penting lagunya. Lagu apa?
1: Lagu Bang Ferry putar dari tadi Fitri dengar keren-keren semua lagu ya.
0: Terima kasih. Biar makin keren. Gimana?
1: Kalau dari putar aku emang luar biasa gitu ya. Sangat gimana gitu.
0: Terima kasih. Oke, kayaknya lagu Fitri malam ini jauh lebih keren nih. Mau request lagu apa?
1: Dari Westlife?
0: Westlife? Belum. Saya mau siapin buat Fitri sih. Yang mana Westlife Fit?
1: Alayma Love On You, gak pernah dengar.
0: Alayma Love On You.
1: Iya, okay. Udah lama sekali itu. Dari Fitri SMP dan SMA tuh Fitri dengan lagu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kuliah mbak.
0: Oh, udah lama ya. Iya, oke lah. Ditunggu kalau gitu lagunya. Makasih Fitri ya.
1: Salam gak boleh Bang?
0: Boleh lah, yaudah buat siapa.
1: Buat Bang Ferry, selalu gak ada Fikri ya Bang ya?
0: Iya, Fikri lagi syuting dia. Lah, gak percaya, dia kameramen loh.
1: Oh gitu? Kayak Bang Ferry bilang kemarin, Titanic itu Fikri yang buatin.
0: Iya bener, film Titanic Fikri kameramennya.
1: Ini sudah jelas banget, gitu ya Bang Ferry ya.
0: Oke, buat siapa salamnya?
1: Terus siapa nih yang WA Fitri ini? Banyak kan yang WA Fitri lo Bang Fer.
0: Oh iya, iya. Buat siapa salamnya?
1: Terus buat semua penyiar Jeki FM selalu ya. Tolonglah jangan janji dulu lah, lagi ngomong nih entah.
0: Jangan chat dulu lah, Fitri lagi ngomong sama saya nih.
1: Terus buat Kak Juju juga, Kak Juju udah masuk?
0: Kak Juju udah tadi pertama.
1: Oh man. Wah Kak Juju, tadi Kak Juju di radio sebelah tuh, di belakang padang sana sama kayak Fitri.
0: Tadi sempet ceritain, tapi belum lagi lagunya diputar di sana, Kak Juju masuk ke sini, gitu katanya.
1: Tadi kan pertama kan masuknya Kak Juju pertama, habis itu kedua baru Fitri. Kayaknya dong kami berdua sama Kak Juju.
0: Oh iya. Oke, buat siapa lagi?
1: Terus buat Kak Juju, saya selalu penyambut keluarga, waktu juga dengan mau keramat. Pak Bang Ferry FM juga, Pak Bang Awe juga, ada Bang Andi Wandi. Tidak selalu panjang umur. Tahu nggak Pak Awe siapa?
0: Tahu, kan sudah disebutin tadi Andi Wandi.
1: Nanti hanya ada di sebelah di Kampung Mulia ya. Semoga beliau sehat selalu, panjang umur dan rezeki. Sehat selalu dan panjang umur terus kita doain ya.
0: Oke.
1: Terus buat siapa lagi ya? Buat Rama juga mungkin lagi mantau Rama ya kan? Atau apa itu? Semoga Rama sehat selalu juga ya, keluarganya, panjang umur terus Rama ya. Buat semua-semua pendengar jadi FM aja dimanapun berada, buat kami bila juga jangan lupa ya.
0: Oke, makasih banyak Fitri.
1: Ya, terima kasih dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Fitri. Ya memang sih beberapa bulan terakhir tuh Fitri kayaknya lancar terus urusannya ya. Katanya kan sering sholat di masjid. Ya, Raga Jati tadi kebetulan juga barengan Kazu sama Fitri ya, telepon ke sebelah. Tau gitu gak saya angkat tadi, bener. Gak bercanda, bebas kok ya. Yang penting dengerinnya di sini ya, masuk boleh di mana aja, lagunya dengerin di sini ya. Oke, teman-teman buat rekan Jati semuanya, saya punya informasi ya. Kali kalian tuh pengen banget jadi penyiar radio ya, dan ingin bergabung dengan Radio Jati FM sebagai penyiar. Nah, ini saatnya nih rekan Jati ya, Radio Jati FM kembali buka info lowongan kerja dan info kesempatan Anda untuk bergabung bersama kita sebagai penyiar dengan syarat usia 18 sampai 35 tahun, bisa bahasa Indonesia, Inggris dan Aceh dengan baik, mampu memiliki wawasan musik yang baik juga, dan bisa bekerja sama dengan tim. Caranya langsung aja kirim CV, fotokopi KTP dan pas foto ukuran postcard nih ya. Dan jangan lupa untuk rekam pengenalan diri Anda pakai rekaman suara, VN boleh, apapun itu rekan Jati, langsung aja kirimkan datanya ke Radio Jati FM, atau VN-nya bisa langsung WhatsAppin kita di 0811-082-1036 nih, atau email di recruitment@gmail.com. Untuk info lebih lanjut bisa lihat aja postingan Instagram Jati FM, kali aja tadi nomornya nggak sempat kecatat, bisa langsung catat aja melalui Instagram. Jangan lupa di follow rekan Jati, jangan lihat-lihat doang. Oke, jangan kemana-mana. Ali Melawan You, katanya udah lama banget Fitri gak dengerin lagu ini, tapi perasaan 2-3 bulan yang lalu doi nge-request lagu yang satu ini juga nih ya. Di sini gak tahu deh, mungkin 2-3 bulan lalu request doang, gak didengerin ya, jadi malam ini harus lagi dengerin. Jangan kemana-mana, konsen terus.

103,6 FM JTA Web Dear Band DAC. That's why you go away. Megalon to Rock, lagu sejuta umatnya MLTR nih, rekan jati. Ya, siapa yang gak suka sama lagu yang satu ini? Kayaknya udah menjadi sebuah trademark band asal Denmark satu ini, rekan jati, di mana teman-teman pasti banyak yang tahu MLTR ya karena lagu ini. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagu alternatif pop 90-an, banyak loh lagu-lagu mereka yang gak kalah enaknya dibanding That's Why You Go Away. Boleh dicari aja nanti. Dan sudah setengah jam lagi tinggal perjalanan kita, rekan jati. Tapi jangan khawatir, nomor-nomor bagus dari angkatan lama nih, mancanegara juga masih saya hadirkan buat Anda. Salah satunya lagu yang satu ini, dengar intronya aja pasti langsung tahu. Ya, langsung aja, jangan kemana-mana.

Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Masih di 103.6 JDFM, The Rock Band Aceh, Your Inspiration, Cicago, dari satu nama Peter Katera, dan harus mengakhiri kebersamaan kita malam ini untuk Zona Apa Ceritanya. Makasih buat nanti semua yang masih setia konsen hingga saat ini, dan insya Allah kita bakal jumpa di lain kesempatan rekan jati. Langsung aja dari Jalan Widana, nomor 57 Mibu Band Aceh Ferry, untuk send off, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara.

to me, that's everything. The mirror.

0: ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.